0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
4: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
3: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
4: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
3: Apa tuh kak?
4: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
3: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
4: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
3: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
4: Biasaan.
5: Turn the headphone up. Check. Yeah.

Udah waktunya info lain lalu lintas di Kota Bandung, Taman Pro 2. Yes. Mana aja nih yang udah macet Taman Pro 2 di jam 7 lebih 18 menit ini ya. Biasa jalan BKR Lingkar Selatan sudah mulai terpantau padat merayap Taman Pro 2. Terus juga perempatan Jalan Pelajar Jalan Pelajar Pejuang. Sama di daerah Jalan Soekarno-Hatta ya. Dan Ibrahim Aji Kiara Condong juga sudah terpantau padat merayap. Kita beralih ke daerah Bandung Timur nih. Jalan Ahmad Nasution di daerah Jalan-Jalan Cikadut ya, terpantau juga lumayan padat merayap. Jalan Diponegoro ramai lancar dari kedua arah. Terus juga Supratman ramai lancar dari kedua arah. Paster ramai lancar dari kedua arah. So buat kamu, hati-hati di jalan.

0: Uli, kamu lihat gak tuh instastorynya si itu? Ih, jijik banget gak sih? Alay deh, iuh.
1: Ih, sumpis deh, sumpah pisan. Pengen banget, ih, aku mau unfollow dia.
2: Kalian tuh bukannya baru kenal ya? Kok udah akrab banget sih?
1: Iya dong, karena kita sama-sama hatersnya si itulah, kamu tahu kan?
2: Bener ya ternyata kata ilmuwan, kalau gosip adalah salah satu faktor yang membuat manusia bisa lebih dekat satu sama lain. Menurut seorang profesor psikologi, Jennifer Boson, ternyata saling membagi ketidaksukaan terhadap orang lain itu tuh justru mengembangkan ikatan antar mereka.
0: Iya dong, sehari aja gak gibahin dia tuh rasanya kayak ada yang hampa gitu.
2: Ih, tapi gak boleh gitu. Membicarakan aib orang lain itu tuh termasuk dosa besar loh dalam Islam. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, bahwa gibah atau menggunjing sama saja dengan memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Serem kan?

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, yes, yes. Masih barengan sama Winnie Anindita, teman Pro 2. Yow. Juicy Lucy, cuma kamu. Cuma kamu aja. Ada informasi lainnya nih. Di mana? Ini lagi heboh banget, viral di media sosial ya. Di mana ada sebuah cuplikan ya konser King Nasar, teman berdua. Jadi Nasar atau King Nasar ini akan menggelar konser tunggal perdananya bertajuk Lost in the Jungle pada November 2026. Selain konser tunggal tersebut, Nasar juga aktif tampil di berbagai festival musik dan panggung hiburan tanah air, seperti penampilannya di Alobank Festival 2026. Jadi untuk gambaran seru aksinya panggung dan euforia penonton, ini dia bakal membawakan lagu-lagu hits teman Pro 2. Yes. Tau gak sih? Kan ini tuh kayak Lost in the Jungle gitu ya. Nasar, tau gak sih Lost in the Jungle? Tau coba, nyasar teman Pro 2. Tau kayak gak sih kayak Lost in the Jungle tuh ternyata ya nyasar itu teh sebenarnya. Jadi dipelesetin. Pokoknya siap-siap menggelar konser tunggal perdana tahun ini. Promotor resmi mengumumkan konser bertajuk Lost in the Jungle Concert ini bakal berlangsung bulan November 2026. Bos kreator selaku promotor mengunggah video yang menampilkan King Nasar sedang melantunkan nada yang menggema di tengah hutan. Dia tampak mengenakan baju ala kerajaan dengan motif loreng macan ya, lengkap dengan mahkotanya. Petualangan di hutan ya. November 2026, namun belum ada informasi resmi terkait konser tunggalnya tersebut hingga informasi penjualan tiket. Sementara itu kabar konser tersebut juga dikonfirmasi sang pangdangdut di media sosial. Ia ikut mengunggah ulang unggahan bos kreator yang turut mengunggah ulang sejumlah Instagram story dari orang-orang terdekat. Ya pastinya Lost in the Jungle konser dipastikan bakal menjadi konser tunggal perdana King Nasar sepanjang karir musik di industri hiburan. Konser tunggal ini ada pasti janjinya apa coba? Seperti mati lampu. Itu pasti ada sih, ikoniknya banget ya. Jadi pengumuman konser itu pokoknya maybe konser November. Jadi siap-siap gak sih? Ditunggu-tunggu banget gak sih konsernya?

0: C5. Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
1: Pro 2 Hitlist.
0: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
0: jam
2: 10 sampai jam 12.
1: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

Gimana nih persiapan untuk masuk ke sekolah yang baru teman Pro 2 ya? Dimana di bulan Juli, jadi tanggal 13 Juli itu kan pada mulai masuk ke sekolah yang baru gitu ya. Aduh, semangat banget dari yang tadinya pakai putih biru jadi putih abu gitu kan. Cie. Terus yang tadinya dari putih abu sekarang jadi pakai baju bebas karena masuk ke universitas. Keren sekali guys ya. Momen-momen yang paling indah gitu ya saat ospek sekolah, saat MOS kali ya. Kalau masih MOS enggak sih? Itu tuh kayak seru banget, kita punya teman baru, kita punya kelas yang baru, lingkungan yang baru. Ah, mantep lah pokoknya teman Pro 2 ya. Libur sekolah untuk kenaikan kelas semester genap ajaran 2025-2026. Terus juga untuk masuk sekolah yang baru itu dimulai di akhir Juni hingga pertengahan Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi libur sekolah di wilayah Jawa Barat termasuk Bandung berlangsung pada 29 Juni hingga 10 Juli 2026 dengan hari pertama masuk sekolah yaitu pada tanggal 13 Juli 2026. Jadi memang semuanya serentak ya teman Pro 2, masuk di tanggal 13 Juli gitu loh ya. Tadi juga liburan sekolahnya mulai dari diskon transportasi gitu kan selama periode liburan. Terus juga mungkin momen-momen atau season-seasonan liburan tuh lumayan agak lebih mahal kali ya tiket-tiket rekreasi. Tapi kalau tiket kereta api, terus juga pesawat atau kapal laut gitu itu ada tarif diskon guys.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, masih bareng sama Winan Indita yang nemenin kamu. Yes, wait, coba kita akan mencoba menghubungi narasumber kita yaitu Pak Wawan. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi, Pak.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumada, Mang?
1: Alhamdulillah, Tewina sehat. Kumada Tewina sehat oke ya?
0: Sehat juga dong. Semangat juga nih. Pawan, kalau biasa sama Pawan kita ngobrolin soal bola lagi ya nggak sih? Nah, gimana nih? Katanya nih ada rencana Indonesia ini mengajukan secara resmi menjadi tuan rumah 2026 FIFA Asian Cup. Nah, menurut Pawan sendiri seperti apa nih?
1: Ya Teh Winda ya, kita kan bisa membedakan dulu lah ya. Memang tahun 2026 ini ada istilah FIFA ASEAN Cup ya.
0: Betul.
1: Di sini ada dua biar tidak ketuker. FIFA ASEAN Cup 2 ini ada dua event ya. Mm-hmm. Biar nggak ketuker. Satu ini 2026 ASEAN Champion ya. ASEAN Cup lah. Dulu dikenal dengan Pejuki Cup, Mitsubishi Cup. Sekarang kan ASEAN Hyundai Cup. Mm-mm. Itu masalah drawing dan grupnya sudah ada itu ya. Mm-mm. Nah, yang kedua ini 2026 FIFA ASEAN Cup.
0: Betul.
1: Kan? Nah, yang dimaksud mungkin di sini ya. Ini turnamen baru sebetulnya Teh Winda ya. Mm-mm. Ini inisiasi dari FIFA langsung. Mm. Mirip dengan di Arab tuh ada istilahnya FIFA Arab Cup lah ya.
0: Betul, betul.
1: Gitu. Nah, di sini ada perbedaan antara FIFA ASEAN Cup Hyundai dengan FIFA ASEAN Cup ini. Detailnya di sini kan kalau di FIFA Cup itu A grup B ya. Mm-hmm. Grup A grup B. Di sementara di FIFA ASEAN Cup di sini ada di dua ya, beda istilah.
0: Okay.
1: Ini di mana pokoknya ini sudah ditentukan ya. Jadi bukan lagi peluang Indonesia bagaimana jadi tuan rumah, tapi kan di divisi satunya ini tuan rumahnya adalah Indonesia, Teh Winda ya.
0: Oh, di divisi satunya ya.
1: Betul, divisi satunya sebagai tuan rumah ya. Yang ditunjuk itu Indonesia sama Thailand lah ya. Sama Thailand. Ini di FIFA ASEAN 2026 ya. Jadi di sini tidak ada istilah lagi grup B, grup A gitu ya, A, B gitu ya, tapi di sini divisi istilahnya. Tim divisi. Begitu Teh Winda.
0: Oke. Nah, ini juga informasinya Presiden Prabowo secara aktif juga udah menyusun surat lobi resmi ya ke FIFA gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Terus laporan juga menunjukkan bahwa badan pengatur tersebut telah memberikan sinyal positif. Nah, akankah kita memang beneran akan jadi tuan rumah kah atau seperti apa ya kira-kira ya Pak ya?
1: Saya rasa di sini sudah jelas lah ya, dari pihak FIFA ASEAN ini menunjuk dengan konsep ini mungkin beres pertandingannya itu adalah beres ASEAN Cup yang Hyundai Cup itu Teh Winda ya. Mungkin di sini pelaksanaannya akan dilaksanakan mulai tanggal 21 September setelah Hyundai Cup ya. Nah
0: gitu.
1: Di FIFA ASEAN ini betul di negara kalau nggak salah 14 negara ASEAN ya,
0: 14 negara
1: dan,
0: ASEAN
1: Asia Timur. Betul sistemnya dua divisi ya, bukan grup A tapi dua divisi ya, divisi satu dan divisi dua ya gitu ya, di mana di situ dari 12 tim itu 14 tim ini dibagi dua divisi itulah ya, di mana Indonesia mungkin masuk ke divisi satu ya. Divisi satunya gitu kan, bersama kalau nggak salah ada beberapa negara lah ya selain Thailand, Cina dan Vietnam gitu kan. Nah, 6 tim lagi di divisi dua gitu kan, mainnya ini mungkin sisa main di Hong Kong lah ya, sebagai tuan rumah di divisi satu di divisi duanya itu Kak Teh Winda.
0: Oke. Nah, sebenarnya kalau Indonesia sendiri yang perlu dipersiapkan apa nih Pak Wawan?
1: Sesuai dengan protap ya, sebagai tuan rumah ya, karena ya istilahnya kalau toh menjadi plus minusnya Teh Winda ya, ada plus minusnya di mana peluang untuk Indonesia sebagai tuan rumah ini kan mungkin mainnya di GBK lah ya, Gelora Bung Karno ini gitu kan, di JIS kan. Bisa saja terjadi. keuntungan jadi tuan rumah ini ya ini apa sarana prasarana yang memadai sesuai dengan aturan yang ditentukan protap oleh FIFA ya, oleh FIFA stadionnya dan sebagainya. Nah keuntungan jadi tuan rumah Indonesia ini didukung oleh supporter ya, supporter betul-betul ya. Kalau main di GBK kalau nggak salah itu berapa, kalau nggak salah ya, dengan nyanyi Indonesia Raya dan sebagainya, ini suatu keuntungan di ini. Betul. Termasuk kondisi dan cuaca gitu kan. Ini bagi pemain Indonesia sudah terbiasa lah ya. Kalau keuntungan peluang jadi tuan rumah di Indonesia ini. Terus jadwal FIFA mungkin biasanya mengasih tuan rumah ini apa yang enak gitu ya, ada pengaturan lah istilahnya. Itu ya sebagai mental buat pemain main di kandang itu sama dengan gak ada capeknya lah ya, karena udah ada adaptasi ya, fokus 100% ke taktik begitu. Tawina ya,
0: bener.
1: Karena main di tempat begitu,
0: karena Tawina main di tempat sendiri gitu ya Pak Wawan.
1: Betul.
0: Jadi kayak sudah apa ya namanya tuh terbiasa dengan kondisi dan cuaca Indonesia gitu kan. Okay, wait, agak terputus jaringannya teman Pro 2. Nah, ada Pak Wawan suara aku?
1: Ada ya, barusan terputus.
0: Iya. Okay, Pak Wawan nih mungkin terakhir harapannya nih apa ya nih Pak?
1: Mudah-mudahan lah ya di FIFA ASEAN Cup Divisi 1 Indonesia bisa berpeluang masuk ke babak selanjutnya lah ya, dengan dukungan supporter Indonesia kan kita tahu bersama lah ya dukungan dari supporter Indonesia ini melimpah di, kalau main di GBK ini kurang lebih 70 ribu lah.
0: Betul.
1: Ya di GBK ini. Betul. Gitu kan. Nah saya harapkan buat para supporter Indonesia jangan membawa rivalitas di liga lah ya. Kita fokus ya, tim Garuda gitu kan. Betul. Jangan sampai membawa rivalitas tim liga gitu. Tim kan lainnya. Kan pengalaman kemarin-kemarin begitu.
0: Iya.
1: Tawinda ya.
0: Iya.
1: Jadi kita support supaya tim Garuda Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya dari divisi 1 ini gitu Tawinda.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak Wawan, sudah cukup siap, lengkap dan jelas, siap, keren sekali. Nanti kan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi biasanya seputar bola dengan Pak Wawan ya. Next kita bisa ngobrol lagi ya Pak Wawan ya.
1: Siap, amin.
0: Siap. Terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Seru ya teman Pro 2 kalau ngobrol sama Pak Wawan itu seru banget ya, bagi soal sepak bola gitu ya. Nanti dia udah jam 9 aku bakal ngobrol-ngobrol lagi, dan 9.30 bakal ngobrol-ngobrol lagi juga. So stay tune.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Di jam 9 pagi ini, teman Pro 2. Yes, aku akan ngobrol-ngobrol ya. Ini sama narasumberku, namanya Yunda Putri, sebagai penggiat budaya. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak.
1: Halo.
0: Hai, apa kabar?
1: Baik, terima kasih.
0: Oke. Okay. Kak, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Ini aku mau tanya nih seputar upacara adat ngertakeun bumi lamba ya, Kak ya.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya itu seperti apa sih? Boleh dijelaskan enggak?
1: Jadi, upacara ngertakeun bumi lamba itu adalah upacara bentuk rasa syukur manusia untuk berterima kasih kepada alam yang sudah selalu memberikan kebaikan kepada kita, gitu.
0: Oh, gitu. Dan itu diadakannya kapan nih, Kak?
1: Nah, itu diadakannya itu sebenarnya ada perhitungannya. Perhitungannya itu sesuai sama kalender surya kala. Kalender tepat matahari itu ada di titik utara, tepat di puncak utara, dan kebetulan di hari Minggu tanggal 21 kemarin.
0: Oh, hari Minggu tanggal 21 kemarin gitu ya. Nah, perayaannya mungkin bisa dijelasin gak sih, kayak seperti apa, terus ngapain aja upacaranya gitu loh, Kak?
1: Oke, jadi ini tuh kebetulan saya sudah ikut, ini saya point of view sebagai peserta ya. Kebetulan saya selalu ikut upacara ini sejak beberapa tahun kebelakang. Upacara ini pertemuan dari ras, suku, orang-orang yang mempunyai budaya. Kebetulan kita dari dari Nusantara itu kan banyak ya. Kita berkumpul semua di puncak gunung, kebetulan di Kawah Tangkuban Perahu, itu untuk melarung sesaji nantinya. Tapi di situ kita berterima kasih dengan ada yang membawa sesajian, akhirnya nanti sesajiannya kita makan bersama, terus kita kumpul, terus kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing gitu, dengan pakaian adat masing-masing juga.
0: Kalau Kakak saat itu pakai pakaian adat apa?
1: Kebetulan saya asli Bali, jadi saya pakai pakaian kebaya Bali.
0: Kebaya Bali gitu ya. Dan berapa peserta tuh yang ikutan, Kak? Masih ingat nggak?
1: Wah, itu ribuan
0: banyak ya?
1: Banget.
0: Ribuan ya?
1: Banyak banget, ribuan. Ada dari Kalimantan, kebayang ya pakaian Kalimantan yang luar biasa. Pakaian dari Sumatera, pakaian dari Papua, Baduy Indramayu, dari Kanekes itu, dari apa namanya? Banyak lah, semua-muanya datang dari Bali, Jogja.
0: Wis, itu datang ke Tangkuban Perahu. Kemana sih teteh?
1: Iya, dari di Kawah Tangkuban Perahu.
0: Kawah Tangkuban Perahu, dan sepenuh itu memakai pakaian adat, ih luar biasa. Nah, lama gak sih kayak prosesinya, boleh dijelasin gak sih kayak prosesi utama pertama itu ngapain aja, terus ada apa aja prosesi-prosesinya, Kak?
1: Sebenarnya setiap tahunnya saya lihat itu berbeda, tapi inti dari utamanya itu adalah berdoa bersama. Yang pertama itu kita bakalan disuguhkan dengan tari-tarian atau dari alat musik dari masing-masing daerah, seperti kemarin itu ada gamelan dari Mataram, di mana gamelan ini kan dari Jawa ya, terus dari Gending Sunda, Karinding, itu mengantarkan doa-doa kita yang pertamanya di awal sama ada orang-orang yang suci, ada sulinggi dari Bali, ada petinggi-petinggi orang spiritual juga. Lalu kita bawa sesajiannya itu jalan kaki sampai menuju kawah, itu biasanya di siang hari, sekitar pukul 11 sampai jam 12. Lalu kita berdoa bersama untuk melarung hal-hal negatif lah yang mau kita ini, dan berterima kasih juga pada Ibu Bumi.
0: Oke, luar biasa. Dan ini namanya peserta lintas suku ya, diikuti oleh sekitar kurang lebih 2000 peserta ya, Kak ya. dari berbagai banyak suku dan agama di Indonesia nih. Ada Sunda, Baduy, Dayak, Minahasa, Bali, Papua dan lain-lain. Nah, mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi wadah pemersatu yang membuktikan bahwa keberagaman dan tradisi lokal dapat hidup harmonis dengan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Ih, luar biasa. Nah, mungkin dari POV kakak sendiri sebagai peserta nih, feel yang dirasakan atau apa nih gitu saat mengikuti upacara tersebut tuh, apa yang kakak rasakan nih?
1: Yang pertama, orang yang berbudaya itu sangat-sangat santun dan sopan. Betul sekali, dari keramahannya, dari mereka berpakaian. Mungkin orang-orang, kalau kita ini berpakaiannya bisa menunjukkan status kita, tapi kalau di sana semakin kita apa namanya, seperti ilmu padi itu benar-benar nyata adanya. Semakin kita sederhana, semakin kita itu ternyata ilmunya lebih lebih dalam dan lebih paham gitu, lebih sopan lah. Aku merasakan apa ya, merasakan seperti diratukan sebenarnya, karena kita perempuan ya, terutama laki-laki Sunda itu benar-benar aslinya itu sangat meratukan perempuan. Siapapun itu benar-benar melayani, sangat ramah, sopan, mereka terbuka gitu untuk siapapun. Di situ benar-benar kita bertemu dengan orang-orang yang tidak mempermasalahkan agama kita itu apa gitu.
0: Jadi terasa banget ya kebinekaannya, terus juga solidaritas dan toleransinya ya kak ya.
1: Betul.
0: Kakak ini udah kali keberapa ikutan upacara adat ngertakeun Bumi Lamba ini kak?
1: Saya kebetulan dari tahun 2015.
0: 2000, berarti selalu ikutan ya?
1: Selalu ikut. Kebetulan, jadi lumayan tahu gimana ya perbedaannya dari tahun ke tahun. Dan tahun ini luar biasa, banyak sekali berjubel, mungkin karena media sosial juga ya. Juga harapannya sih sebenarnya ini tuh bisa digaris bawahi. Ini semua panitia, warga suku Sunda, terutama masyarakat Sunda itu guyup untuk membuat acara ini tuh pakai dana pribadi, tidak ada dukungan dari pemerintah. Itulah yang saya terkesan gitu, dengan mereka masih memegang teguh ajaran Sunda. Ini tuh sempat loh upacara ini tuh sempat hilang, tapi kembali dilakukan itu sejak tahun 2008. Jadi dulu sempat hilang lama, sekarang dibalikan kembali. Ini kan sesuai sama naskah lontar zaman abad 16 tuh, Sang Yang Siksa Kanda Engkaras Karsian.
0: Jadi sempat gak ada dan akhirnya ada lagi, dan gongnya di tahun 2026 ini juga ada perbedaan ya dari tahun ke tahun ya kak ya.
1: Iya.
0: Walah, keren sekali. Kak, aku menarik perhatian banget nih, kakak mulai suka dan mengulik kebudayaan tuh dari sejak kapan sih? Suka kayak penasaran gitu dan mau ikut terjun langsung tuh?
1: Sebenarnya karena basicnya memang orang Bali ya, jadi kita sudah terbiasa dengan acara ritual dan segala macam. Sebenarnya itu dari kecil, karena kebetulan saya suka menari. Nah, waktu itu kebetulan pertama kali saya datang ke sana bersama dengan teman grup tari saya, tari Bali. Pada saat itu tuh ada, ini identik ya upacara Sunda itu dengan apa yang namanya, karinding dan musik Tarawangsa. Itu yang menarik perhatian saya, karena pada saat di Kawah Tangkuban Perahu, pada saat Tarawangsa di apa namanya, dilantunkan, ada musiknya, itu kita benar-benar terhanyut dalam apa namanya, dalam vibes-nya. Itu yang saya tidak bisa lupa. Ternyata Sunda itu punya juga loh gitu, apa namanya, budaya yang sangat alam itu luar biasa gitu.
0: Jadi terenyuh di situ, akhirnya juga mulai maksudnya suka gitu, karena memang sedari kecil juga memang udah tinggal di Bali, memang budaya banget kan lah ya. Lagi ikutan tari juga ya kak ya. Kalau kakak sekarang stay-nya di Bali apa Bandung?
1: Nah, kebetulan saya itu lahir besar di Bandung. Jadi urang teh nyunda pisan, Nyunda. Namanya Yunda.
0: Jadi sebenarnya orang Bali tapi tinggal dan lahir di Bandung gitu.
1: Betul.
0: Walah, tapi kalau misalkan kayak ikutan tari-tari gitu, tari Bali atau tari apa? Sunda. Tari.
1: Sebenarnya basicnya tari Bali, karena kami kan kalau ada upacara pasti membutuhkan tari juga. Jadi perempuan Bali umumnya bisa tari Bali. Tapi saya juga belajar tari Jaipong kok, Tari Jaipong tuh luar biasa cantiknya gitu dan seksinya.
0: Ih, keren banget loh. Ini kakak berarti apa ya? Gen Z bukan sih?
1: Gimana saya? Saya sudah tua.
0: Oh bukan ya, tapi terlihat muda sekali ya di fotonya, luar biasa cantik banget. Nah kak, di tahun 2027 nanti nextnya bakal ada lagi nggak upacara? Pasti harus ada ya, ya?
1: Pasti ada, dan itu sekitaran bulan Juni. Untuk para pendengar juga, orang Bandung khususnya, menurutku nih ya, itu harus tahu ini tradisinya, karena kita itu ada di tanah yang sangat sakral loh.
0: Bener,
1: kita itu
0: betul.

0: list. Memang betul panitia tuh sudah memberitahukan bahwa boleh datang, tapi bijak dengan membawa barang bawaannya seperti yang kayak plastik-plastik, tolong jangan dibuang.
1: Betul.
0: Itu manusia kan tetap ada ya. Yang pertama itu, karena apalagi kita untuk berterima kasih kepada alam gitu, jadi jangan merusaknya gitu pada saat kita bersama nanti untuk berdoa. Terus untuk kedepannya juga mudah-mudahan ada dukungan dari pemerintah Bandung Barat ya mungkin, atau Subang, yang apa namanya, bisa mendukung acara ini. Karena menurut saya ini adalah suatu pergerakan ya, pergerakan dari masyarakat adat itu untuk memberitahu nih, kita mau ngasih tahu kalau alam itu tuh ada loh, kita, kami yang masih menjaganya. Jadi untuk kedepannya alam harus terus dijaga, karena bangsa yang besar itu tuh adalah bangsa yang alamnya itu masih utuh gitu.
1: Betul, betul, betul, betul. Nah itu dia ya, jangan sampai meninggalkan jejak atau bekas-bekas sampah di alam kita sendiri gitu. Malah jadinya nyampah gitu, nah, itu yang gak bolehnya, dan harus tertib ya kak ya. Oke deh.
0: Betul.
1: Nah Kak Yunda nih, mungkin harapan kakak ke depannya, apalagi buat generasi-generasi muda ya, mungkin contohnya kayak genzi-genzi lah ya di luaran sana nih, untuk kita berbudaya dan bertoleransi harus lebih aware dan peka lagi nih, sepertinya harus seperti apa nih kak?
0: Nah betul, jadi nih ya, saya kutip dari orang Sunda nih ya, ada yang mengatakan bahwa urang jeung alam itu tuh taya antarana, jadi kita dengan alam itu tidak ada batasnya. Jadi ritual ini tuh sebenarnya mengingatkan kita untuk tidak merusak alam, yang mana alam itu adalah raga kita sendiri. Kalau menurut saya, dari yang saya pahami ya, ada namanya tatwam asi, itu bahasa Sanskerta. Kamu adalah aku adalah kamu. Jadi kita harus memperlakukan orang lain atau alam itu sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kita itu adalah cerminan dari alam semesta ini gitu. Jadi ada namanya buana alit, diri kita, buana agung, itu adalah alam semesta. Kalau lihat koneksinya itu sama ya kita. Jadi janganlah merusak alam. Alam itu selalu memberi loh sama kita gitu. Kalau udah alam marah, ayo lo gitu.
1: Nah itu dia, kita sendiri yang tahu akibatnya gitu ya kalau alam marah gitu ya. Tapi yang pasti kita menjaga alam, menjaga lingkungan, solidaritas, toleransi juga terhadap sesama manusia ya kak. Semuanya kita harus berbuat baik gitu ya, ya kak ya.
0: Betul.
1: Baik. Kak Yunda, ada yang mau disampaikan lagi nggak sih mengenai kebudayaan mungkin yang ada di Indonesia gitu?
0: Apa ya, untuk semua pendengar yang kemarin pun datang, saya tuh sangat luar biasa sampai saya benar-benar berlinang air mata. Kebetulan kemarin itu tuh ada yang datang dari Kalimantan ya. Itu Kak Petrus namanya, mungkin kalau bisa lihat di sosial media, beliau sangat-sangat memperjuangkan tanahnya mereka itu dirampas paksa oleh pemerintah. Bagaimana sedihnya. Dan kebetulan dua minggu lalu lah saya pergi ke Kuningan, itu tentang Serentahun, acara Serentahun kurang lebih sama seperti acara di sini ya, bagaimana kita berterima kasih kepada ibu bumi dengan hasil panen kan. Menurut saya kedepannya mudah-mudahan orang-orang itu sadar akan apa ya, akan lingkungan, akan budaya sendiri. Banyak budaya asing tuh masuk ke Indonesia dengan mudahnya, sedangkan kita sendiri lupa sama budaya kita sendiri gitu. Padahal hanya kita yang bisa mempertahankannya gitu.
1: Kalau bukan kita siapa lagi ya?
0: Iya betul.
1: Mudah-mudahan gimana?
0: Iya mudah-mudahan masyarakat adat, masyarakat Indonesia yang masih masih memegang teguh dan sampai sekarang memperjuangkan, mendapatkan hak-haknya, mendapatkan keadilan, mendapatkan dukungan dari pemerintah, itu aja. Saya
1: baik,
0: masih berdoa untuk itu.
1: Amin. Baik, terima kasih banyak loh Kak Yunda atas waktunya di pagi hari ini, luar biasa banget. Pengalaman serunya keren sekali, pastinya juga bisa menjadi pedoman dan juga bermanfaat juga buat kita semua yang mendengarkan, khususnya di Pro 2 ya Kak ya. Dan pastinya selamat beraktivitas kembali, sehat selalu ya Kak Yunda ya.
0: Iya, dengan senang hati.
1: Terima kasih banyak Kak Yunda, selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, di 9.30 teman perdua. Kali ini Winda sudah tersambung dengan Bapak Muhammad Hardiansyah Najmi ya, sebagai Kepala Pembelajaran Al-Quran SMA Plus Assalam Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, gimana kabarnya Pak? Baik?
1: Alhamdulillah luar biasa baiknya.
0: Alhamdulillah luar biasa. Nah, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak on air di Pro 2.
1: Boleh.
0: Boleh. Baik. Ya pasti kita bakal ngomongin mengenai generasi penerus toleransi nih ya. Baik, Bapak sebagai tenaga pendidik gitu ya, di SMA Plus Assalam Bandung, gimana sih caranya mungkin bisa apa ya namanya memberikan gitu ya edukasi atau mungkin pembelajaran terhadap teman-teman anak-anak remaja mungkin Gen Z ya sebagai generasi penerus toleransi seperti apa nih Pak Mangga?
1: Iya, ini luar biasa nih materi ini luar biasa. Saya senang banget ngebahas tentang toleransi. Mm-hmm. Nah, mengingat negara kita Indonesia tuh Bhinneka Tunggal Ika ya, banyak sekali perbedaan suku bangsa, agama. Jadi perlu banget di Indonesia, Gen Z Indonesia ini yang namanya toleransi harus paham, harus mengetahui. Maka dari itu, saya ingat. Ketika di pembelajaran saya ajarkan kepada siswa salah satunya dasar bagi toleransi yang pertama adalah saling memahami. Ya, kita punya perbedaan dan di setiap perbedaan kita belajar untuk memahami orang lain. Nah, benar. Luar biasa. Betul. Saya juga ingat yang kedua, ini saya ambil dari salah satu buku pembelajaran yang saya ajarkan di SMA, karena saya mengajar di SMA, ada salah satu syarat-syarat ya. Jadi gimana sih biar kita termasuk orang-orang yang bisa bertoleransi ya, gimana sih biar nggak saling salah paham. Yang pertama itu kita harus punya ilmunya. Dalam beragama saja misalnya ya, dalam beragama bagaimana caranya kita mau bertoleransi sedangkan kita nggak paham agama kita sendiri. Nah, jadi sebelum kita berbarengan hidup dengan orang-orang dengan yang beragama lain, kita juga harus paham dengan agama kita sendiri. Dan kerennya di dalam Al-Qur'an tuh Al-Qur'an bilang ya, salah satu filosofi landasan kita untuk bertoleransi, lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Kita berproses tanpa harus saling menyinggung dan menyakiti. Kita beribadah sesuai dengan apa yang kita percayai tanpa harus saling mengganggu dan menyinggung. Nah, yang kedua ya, kadang tuh ada orang salah paham masalah toleransi ya. Jadi karena salah paham ini jadi sering emosi. Ya, kayak kemarin ketika saya ngajar di siswa, ada beberapa suku di Indonesia bagian timur maksudnya baik. Ketika hari Idul Kurban, orang-orang Islam merayakan, teman-teman kita di timur itu bermaksud baik menyumbang hewan kurban, yakni adalah seekor babi. Ya, kalau kita memahaminya dengan emosi, dengan marah, seakan-akan loh, ini kan melecehkan, harusnya bukan hewan ini gitu. Tapi enggak kok, maksudnya baik kan dari teman-teman kita Indonesia Timur ingin berbagi. Nah, itu penting banget yang namanya toleransi.
0: Baik, jadi begitu. Harus pertama kita paham dulu, terus juga dilandasi dengan rasa apa ya namanya tuh berpikir positif gitu ya Pak ya.
1: Iya, saling berkutuzon, saling berbaik sangka. Bukan artinya saudara-saudara kita yang menginginkan A itu bermaksud buruk, enggak.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi makanya apalagi di Indonesia kan ini cukup beragam-ragam.
0: Benar.
1: Nah, makanya saya sedih juga kalau misalkan datang nih hari raya Natal, tiba-tiba ada kita kumpul-kumpul ada beberapa orang yang non muslim, tiba-tiba orang-orang muslim ngucapin selamat Natal, bukan artinya kita beriman kepada hal tersebut,
0: betul,
1: bukan.
0: Betul.
1: Tapi sebagai landasan kita bermoderasi agama,
0: betul,
1: bertoleransi antar agama, ya.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Nah, kalau Pak Muhammad gini kan terbiasa dengan lingkungan anak-anak SMA gitu ya, anak-anak remaja gitu kan. Nah, mereka ini kan sudah mulai dewasa dan juga memang harus tahu dan paham akan adanya toleransi, apalagi juga mungkin kalau di SMA Asalam semuanya beragama Islam ya Kak, ya Pak ya.
1: Iya,
0: nah, tapi mereka kan nantinya juga akan masuk ke universitas yang mana semua suku, bangsa, agama ada di
1: bangsa,
0: sana gitu ya.
1: Agama ada di sana.
0: Nah, gimana caranya menerapkan pendidikan kepada anak-anak remaja gitu ya untuk bertoleransi dan minim pembulian gitu ya antara suku, bangsa, agama, bullying gitu Pak ya untuk bertoleransi, gimana tuh?
1: Nah, kalau di sekolah kami ini alhamdulillah kan nggak terlalu banyak masalah ya, karena alhamdulillah kita satu agama semuanya di sekolah kami di SMA Asalam. Namun tetap kami menekankan kadang tuh dari perbedaan warna kulit,
0: betul,
1: atau misalkan suku,
0: physically ya, gitu ya.
1: Physically apalagi bahkan ada yang sampai ekstrimnya ada yang berjerawat, nggak berjerawat.
0: Ih,
1: itu
0: bener.
1: Kan jadi ya, ya masalah kulit,
0: bahan
1: masalah,
0: ledekan ya,
1: jangan kan gitu. Kadang HP, HP-nya Android, saya iPhone.
0: Ih, bener. Ih, emang bener kayak gitu, emang relate seperti itu Pak, betul.
1: Ya, relate, ya. Jadi toleransinya melebar, meluas, yang tadinya hanya antar suku, agama, sekarang dengan apa yang kita miliki juga sepertinya kita perlu mengajarkan siswa semenjak dini untuk toleransi. Makanya kita di SMA ini saya suka ajak kepada pembelajaran ke dunia nyata. Saya ajak anak-anak buat berinteraksi, kita bikin proyek bagaimana kita bergaul di masyarakat. Nanti anak-anak yang menganalisis sendiri, kira-kira kalau ada kejadian begini saya harus bagaimana ya, kalau ada begini saya harus bagaimana ya. Jadi lebih kepada ke pemahaman kritis, terjun langsung ke lapangan. Biasanya saya ajak teman-teman siswa begitu.
0: Oh, terjun langsung ke lapangan dengan cara hal-hal apa, ngapain aja tuh Pak?
1: Ya, biasanya kayak misalkan kita main di masyarakat, justru di Islam sendiri ya, misalkan ada kan ada yang mohon maaf, ada yang Muhammadiyah,
0: betul,
1: ada yang NU, kadang di dalam
0: ada beda
1: Islam
0: juga
1: kita,
0: ya.
1: Ada yang beda juga, makanya kita coba kita silaturahmi ke sini. Kita kira-kira apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, apa yang menjadi perbedaan, kira-kira bagaimana menyikapinya. Nah, setelah mereka terjun sudah tahu, nah nanti mereka bikin nih resume tulisan, kira-kira apa yang akan mereka lakukan menjadi bekal untuk nanti di dunia perkuliahan, di dunia kerja juga gitu.
0: Baik, luar biasa. Jadi yang pastinya juga semua dibekali dulu ya ilmu-ilmunya, karena semakin tinggi nanti pendidikan mereka kan akan lingkungannya semakin berubah dan berbeda lagi ya. Apalagi di perkuliahan gitu ya, semua ada suku, bangsa, agama di sana ya Pak ya, ras, golongan itu semuanya ada banget kalau di kampus. Itu ya Pak ya.
1: Iya, mungkin kalau misalkan nanti anak-anak kita generasi sekarang, calon-calon generasi emas yang sekarang ada di Indonesia, mungkin bisa jadi sekarang mereka adalah kaum-kaum mayoritas. Tapi kalau misalkan nanti mereka qadarullah, dengan izin Allah, mereka melanjutkan studi di keluar negeri, yang
0: betul,
1: tadinya mereka mayoritas bisa jadi minoritas. Nah,
0: betul,
1: ini makanya pembekalan ini tuh perlu banget ya. Kita bisa jaga diri, membawa diri, kita juga bisa memahami orang lain dengan berbagai macam keunikannya.
0: Benar. Susah nggak sih Pak untuk mengajari anak-anak remaja gitu di mana eranya Gen Z ini serba pengen tahu dan berpendapat banyak gitu ya Pak ya?
1: Jujurly susah banget.
0: Jujurly susah.
1: Karena sekarang itu anak-anak remaja, gurunya nggak cuma satu.
0: Oh,
1: ya,
0: iya,
1: mungkin
0: iya.
1: Mereka mendengarkan kita, tapi mereka juga lihat di Google.
0: Bener.
1: Ya,
0: lebih canggih, lebih pinter ya.
1: Lebih canggih. Sampai ada beberapa siswa yang sekarang tuh mulai bisa berpikir kritis. tapi aku nemu di Google nggak gitu, nah, gitu ya. Aku nemu di internet nggak gitu, gitu. Makanya ini cukup susah, cukup sulit. Tapi alhamdulillah kita berproses bareng-bareng untuk saling memahami, ya gitu.
0: Oke, baik. Kalau di Asalam sendiri ada ini nggak sih kayak proyek keluar gitu, Pak? Misalkan kayak bersilaturahmi ke panti asuhan, gotong royong gitu-gitu ada nggak, Pak?
1: Ada, alhamdulillah. Kita ada beberapa kegiatan. Puncaknya kita ada di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan tuh kita ada kegiatan anak-anak itu terjun langsung ke lapangan untuk apa namanya, kayak KKM, pengabdian masyarakat ke masjid-masjid yang sudah bekerja sama dengan kami. Jadi anak-anak tuh terjun langsung ke sana, ngajarin anak-anak kecil ngaji, ya nanti berhadapan sama ibu-ibu mereka yang nganter-nganter, ya.
0: Terus
1: nanti di masjidnya, kira-kira ini masjidnya lebih kemana ya? Nah, jadi mereka juga harus bawa diri, gimana caranya gitu. Terus mengatur nanti bantu-bantu di masjid, entah itu sebar takjil, bagian azannya, bagian komatnya, bersih-bersih masjid, pokoknya bantu-bantu di kegiatan lingkungan sekitar masjid aja gitu. Okay. Itu biasanya tiap tahun alhamdulillah kita laksanakan di setiap bulan Ramadan. Jadi Ramadan mereka nggak masuk sekolah, jadi mereka langsung berkegiatan di sana selama Ramadan.
0: Oke, baik. Dan sekarang juga udah mulai penerimaan siswa baru ya, Pak ya?
1: Betul sekali. Sekarang kita masih menerima. Jadi kalau misalkan teman-teman siswa ataupun para pendengar RRI yang setia nih bingung mau cari siswa, cari sekolah ke mana, boleh langsung saja ke SMA Plus Asalam.
0: Siap. Itu di daerah mana kalau boleh tahu?
1: Kita ada di daerah Dayakolot kecamatannya, tapi lebih tepatnya kita di Cibaduyut. Jadi lebih dekat ke Cibaduyut, dekat TVRI.
0: Oh iya benar ya, tetanggaan atau TVRI. Oke deh.
1: Tetanggaan sama TVRI.
0: Oke deh. Pak Muhammad Herdiansyah nih, mungkin terakhir pesan atau harapan Bapak yang pengen Bapak sampaikan nih. Ini kan kita pendengar kita Gen Z semua nih, Pak ya. Tentang generasi penerus toleransi nih, Pak Mangga.
1: Harapan saya satu, yakni bareng-bareng kita berproses dengan baik, saling memahami, karena sejatinya ya kita melakukan segala aktivitas, baik itu berkegiatan dalam bekerja, berpendidikan, belajar, sampai nanti kita beribadah, kita pastinya saling membutuhkan. Jadi makanya toleransi dan moderasi agama adalah bekal untuk kita tentram menjalani kehidupan kita sehari-hari.
0: Baik, cukup ya. Terima kasih banyak, cukup, Bapak, atas waktunya. Semoga di lain waktu bisa berjumpa langsung. Mungkin Bapak bisa ke RRI Bandung ya, ke Studio Pro 2 langsung. Baik, terima kasih Pak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia teman Pro 2 ya, ngobrol seru tentang moderasi beragama, toleransi beragama. Yes, Winda masih nemenin kamu sampai jam 10. So, nanti juga jam 10 akan ada Raya Alifa yang bakal nemenin kamu di Santai Siang Station Leon dan Tisik Sapa Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
2: Hai, aku Marian Jola, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, Winda harus pamit. Abis ini bakal ada Raya Alifa yang bakal nemenin kamu. So, station only on 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Sepada.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Nomor pertama di Pro 2 bersama Raya Liva di Santai Siang. Serial drama Korea The Trauma Code Heroes On Call ini akan segera masuk ke dalam musim terbarunya, yaitu dalam musim kedua. Karena pihak Netflix Korea juga telah menyampaikan akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai drama Korea The Trauma Code Heroes On Call setelah detailnya telah dikonfirmasi. Dan juga rencananya The Trauma Code Heroes On Call ini akan terdiri 8 episode dan juga kembali mempertemukan para bintang musim pertama termasuk Ju Ji Hoon, Cho Yong Woo, Ha Yong dan juga Yoon Kyung Ho. Info Pro 2. Gold Blue akhirnya merilis versi terbaru dari Rollerblade. Ini barengan sama dengan Jessica Bunga atau yang lebih akrab disapa Jebung. Dan juga kolaborasi ini tuh awalnya berasal dari keviralan video Jebung yang men-stitch video dari Nona dengan lagu Rollerblade versi sebelumnya. Dan juga melihat antusiasme yang begitu besar di media sosial, Nona akhirnya memutuskan untuk merilis versi kolaborasi resmi ini yang juga hadir dengan nuansa music pop dan juga sentuhan funky dan retro.
0: Info Pro 2.
1: Lalu album studio ketiga dari Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, ia juga resmi debut di peringkat pertama tangga album Billboard dengan perolehan angka yang besar. Album ini terjual sebanyak 485.000 unit setara album di Amerika Serikat pada minggu pertama dan juga menjadi pekan pembuka terbesar bagi Olivia Rodrigo sepanjang karir bermusiknya.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 3, 2, 1.

Teman Pro 2 masih barengan sama Raya Ali, waktunya untuk santai siang. Hai hai Teman Pro 2, udah lama banget nih kayaknya enggak ketemu sama kamu ya. Dan by the way, Teman Pro 2 juga mau bacain requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 Bandung. Raya mau say hi nih ke teman-teman yang udah request lagu dari Sabrina Leanor yang haha, ada dari 9749, terus juga ada dari 3752 nih. Hai, yang pengen request lagunya dari Sabrina Leanor. Terus juga teman Pro 2 di pagi hari ini ada Bang Fahri. Hai Bang Fahri, katanya pengen diputerin lagunya dari Fionita Sihombing yang Butuh Waktu nih katanya. Oke deh, Butuh Waktu Rangga Hadiansyah Casper. Casper Juri, kenapa ini? Kenapa nih Bang Fahri? Oke deh, kalau kita dapetin lagunya ya. Dan buat teman Pro 2 juga pastinya pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung DM teman Pro 2 ke Instagram di @pro2bdg. Atau nih, buat kamu-kamu yang juga dengerin lewat aplikasi RRI Digital juga bisa banget untuk kamu juga langsung request di fitur live chat lewat aplikasi RRI Digital.

0: aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Teman

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hey everybody, this is Katy Perry.
1: Hey everyone, this is Zedd.
2: Hi, I'm Selena Gomez.
3: Hi guys, it's Niall Horan here.
4: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
5: 96 FM
6: RRI Pro 2 Bandung.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Yo teman Pro 2, di siang hari ini masih di sate siang. Raya pengen puterin ini lagu-lagu yang teman Pro 2 request. Ada dari 45696 nih, katanya, "Kak, request lagu barunya Kendrick dong yang judulnya Semesta. Lagunya enak banget buat nemenin siang, apalagi pas lagi banyak pikiran dan butuh tempat untuk bercerita," katanya. "Salam juga buat pendengar dan keluarga di Lampung." Oke. Nanti aku cek dulu ya untuk lagunya Kendrick. Terus juga teman Pro 2 di santai siang hari ini

Ini ada juga nih dari teman-teman juga yang muterin, yang juga ngirimin pesan-pesan dan juga lagu-lagu yang pengen diputerin. Kalau gitu nanti Raya juga puterin lagunya ya. Dan by the way, teman Pro 2 di siang ini juga ada nih dari siapa nih? Aduh, dari Zulia. Katanya pengen diputerin lagunya Remuk dari Angie. So, here we go teman Pro 2. Kalau gitu Raya puterin lagunya spesial buat kamu. Dan buat kamu yang pengen request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja untuk WhatsApp-in ke 0812-6020-9696.

0: Pro 2, waspada angin puting beliung. Fenomena angin kencang yang berputar ini bisa muncul tiba-tiba dan menyebabkan kerusakan serius. Angin puting beliung dapat menerbangkan atap rumah, pohon tumbang, dan merusak fasilitas umum. Biasanya terjadi saat cuaca buruk, hujan deras disertai angin kencang. Jika kamu mendengar peringatan dari BMKG atau pihak berwenang, segera cari tempat yang aman, jauh dari jendela dan benda-benda yang bisa terbang. Jangan lupa siapkan perlengkapan darurat dan pastikan keluarga tahu langkah evakuasi. Keselamatan adalah yang utama. Mari kita tetap waspada dan saling mengingatkan agar semua tetap aman dari ancaman angin puting beliung.
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Ya teman produser juga mau nyapa dari Kamira. Hai, hai Kamira. Pengen dibutuhin lagu apa nih? Kamira katanya cari lagu dulu nih, berapa lagu nih? Satu album ya, satu album. Wow. Kayaknya kalau bisa satu album sih aku pengen butuhin satu album ya buat Kamira ya. Terus juga teman produser yang hari ini juga ada dari Fahmi, katanya pengen butuhin lagunya Ardian Halif dong Kak, yang 2000 satu kali spesial buat teman-teman produser aja yang lagi dengerin. Oke deh. Kalau kayak gitu ya butuhin lagunya spesial buat kamu teman produser dan buat kamu juga yang pengen request. Raya masih tungguin banget sampai nanti jam 12 siang di 08126020 9696, atau kamu juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro2bdg, atau juga bisa langsung buat gunain fitur live chat lewat aplikasi RRI Digital.

0: Ya.
1: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
2: Gak, kamu kenapa?
1: Gak apa-apa kok, Gin.
2: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
1: Maksudnya, Gin?
2: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
1: Kok kamu tahu sih, Gin?
2: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.

Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Yulia Produa masih barengan sama Raya Liva. Dan kalau tadi kita udah asik-asikan request teman Produa, di siang hari ini kita bakalan ngobrol seputar business talk. Dan kita bakalan sapa dulu. Halo.
5: Halo, halo.
4: Oke, ini aku harus bilang apa ya kalau misalkan Jepang ya kayak?
5: Apa ya?
4: Jepang. Bukan arigato kan belum ya soalnya ya. Apa ya? Lupa ya.
5: Ohayo.
4: Ohayo. Iya, iya, iya.
5: Oh, ya selamat sebenarnya selamat pagi, Mas.
4: Selamat pagi. Iya. Yeah. Berarti kalau siang nanti kita cari.
5: Iya, oke. Kalau kita enggak begitu.
4: Begitu ke Jepang-Jepangan ya gitu ya. Oke, tapi kalau teman Produa buat kamu yang tahu sapaan siang hari boleh di-spill ya. Karena kita hari ini tuh bakalan ngebahas si teman Produa ya seputar ada hotel kafe nuansa Jepang.
5: Betul,
4: tapi kita kenalan dulu nih yang hadir di siang hari ini ada siapa aja. Boleh siapa dulu?
5: Kenalan, saya Rizal. Mm-hmm. Saya marketing komunikasi atau markom dari Himet dan Tamasi.
6: Mm-hmm. Saya Chevy. General Manager-nya dari Cafe Hime dan Hotel Tamashi.
4: Oke, berarti ini memang beda ya kayak ada dua. Ada Hime Cafe dan Tamashi Hotel.
5: Betul, tapi satu bangunan sebetulnya.
4: Oh, satu bangunan, oke. Nah, ini sendiri nih Kak untuk dari cafe dan hotelnya ini apakah memang didirikannya barengan Kak atau yang mana duluan nih?
5: Barengan.
4: Tahun berapa tuh?
5: Sebetulnya ini baru, ini hotel dan cafe baru. Kita baru buka tuh di November 2025 kemarin.
4: Oke.
5: Jadi memang belum setahun gitu. Kita masih fresh banget lah gitu.
4: Oke. Ini di mana sih Kak lokasinya?
6: Di Pasteur.
4: Oh, di Pasteur sangat ini banget ya, benar-benar sangat banyak turis di situ ya.
5: Betul.
4: Jadi pintu masuk ke Bandung ya.
5: Kita dekat banget. Kita cuma sekitar 5 menit ya, Pak ya. Dari tol Pasteur ke hotel sama kafe kita.
4: Kalau jalan kaki Kak?
5: Enggak dong ya. Kalau jalan kaki sih lebih ya. Capek juga sebetulnya.
4: Oke. Nah, ini baru muncul di bulan November 2025 nih ya Kak Cepi dan juga Kak Syahrizal. Ini tuh memang dari awalnya kenapa ngambilnya konsepnya Jepang gitu Kak?
5: Nah, gimana tuh Pak?
6: Kalau ngambil tema Jepangnya karena yang paling menarik saat ini kayaknya si tema-tema Jepang ini ya. Agak memang di Bandung pun belum terlalu banyak juga nih yang ada tema Jepang gitu. Makanya ada momen buat kita masuk nih di tema Jepang gitu.
5: Dan kalau Jepang ini memang kita itu interiornya kita tuh menggunakan Japani wabi-sabi. Itu dia interiornya secara warna, ini tuh warnanya kalem. Kita warnanya beige, abu muda ya. Jadi memang netral aja, nggak begitu mencolok secara rasa pun ini bisa dinikmati oleh semua orang, bahkan mau anak muda, mau orang tua, ini masih nyaman. Walaupun Jepang tapi nggak begitu tematik gitu, masih nyaman untuk di ini
4: modern. Oh, oke. Jadi masih buat teman-teman Produa juga yang mungkin masih nggak familiar dengan aksen-aksen Jepang tuh masih masuk lah gitu
5: masih,
4: ya kayak.
5: Oke.
4: Okay. Nah, ini aku juga penasaran nih Kak, kalau misalkan suatu kafe atau hotel mengambil tema suatu negara tapi ditempatkannya di kota lain, misalkan kayak Jepang tapi ditempatkan di Bandung. Nah, di awal itu memang ada penyesuaian kah atau gimana sih Kak biar tetap maksudnya kerasanya tetap masuk gitu ke orang-orang Bandungnya?
5: Betul. Mungkin kalau begitu tematik kan gak begitu semua orang juga suka ya. Nanti paling disesuaikan lagi dengan kalau dengan marketnya kota sendiri itu apa sih sebetulnya. Orang-orang condong lebih suka seperti apa sih. Nanti kita harus ada penyesuaian gitu.
4: Oke, berarti kalau dari awal nih Kak, sebelum bulan November itu persiapannya untuk akhirnya launching berapa lama sih Kak?
2: Seru sih. Pertanyaan bagus itu.
4: Berapa lama tuh kak persiapannya?
6: Dari bulan April.
4: Dari bulan April itu dari awal bangun kah atau gimana kak?
6: Oh enggak, kita
4: renov. Oh enggak.
6: Kita renov aja.
4: Oh renov. Yeah. Oke. Okay,
5: jadi kita konsep itu cuman satu bulan ya.
4: Wow, cepet kita banget ya, satu bulan.
5: Itu kan renovasi ya, kita nggak bangun dari awal. Renov itu sekitar 3 bulan ya pak ya.
6: Renovnya iya.
5: 3 bulan.
6: 4 bulan sih.
5: 4 bulan lah, 4 bulan.
6: Sampai selesai, sampai bisa opening.
5: Oh, seru lah.
4: Okay, benar-benar cepet banget ya.
5: Karena kita ngejar momen karya.
4: Jadi, waktu itu ngejar apa? Akhir tahun.
5: Iya. Oh, jadi kita mau launching itu pengen Desembernya kita masih dapat momen untuk peak season gitu. Dan alhamdulillah memang cukup diterima lah sama warga Bandung dan warga luar juga.
4: Alhamdulillah
5: cukup ramai juga waktu Desember gitu.
4: Karena kan memang salah satu hal yang dipikirkan ketika kita mau event adalah tempat menginap.
5: Betul ya enggak sekali.
4: Sih. Nah, ini kenapa sih kak akhirnya dibuat tempat menginapnya itu juga punya kafe? Ada alasan tersendiri enggak?
5: Nah, ini sebetulnya lucu juga sih. Karena memang existing itu apa bangunan sebelumnya memang ada area kafe. Nah,
4: oke.
5: Pas kita lihat juga ini kayaknya oke deh kayaknya kafe ya sekalian karena untuk menunjang si apa restorannya buat makannya di hotel ya. Makanya dan space-nya pun cukup besar untuk dibuat kafe. Ya udahlah kita makanya akhirnya kita buat nih kafe gitu.
4: Oke, jadi kafe dan juga akhirnya hotel. Betul. Tapi kalau untuk kafenya sendiri buat umum boleh kak?
5: Boleh banget. Kita buka dari jam 10 sampai jam 2 jam 22 jam 10 malam itu hari weekday.
4: Kirain tadi jam 2 pagi enggak ya? Kayaknya orang Jepang juga tidur ya jam segitu ya kak?
5: Iya, orang Jepang kan lebih disiplin bobonya sebenarnya.
4: Oke teman Prodo, buat kamu juga pengen tanya nih ya, boleh banget teman Prodo langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro2bdi. Kita bakalan take break sebentar ya kak, nanti kita akan kembali lagi pastinya masih di Business Talk.

0: FM.
1: Tahukah kamu, nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

0: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kita Prodo pastinya masih barengan sama Kak Syarizal dan juga barengan sama Kak Chevy di sini dari Tuh, Hime sekali. Cafe dan Tamashii Hotel. Bener ya Kak ya? Oke, kalau tadi udah sempat di-mention kalau ini tuh dia strategis banget di dekat Pasteur ya. Kita juga tahu kalau sekarang tuh lagi holiday season ya enggak sih Kak? Teman-teman Prodo juga yang sekolah juga pasti ngerasain kayak ini bentar lagi mau liburan nih. Yeah. Kira-kira kalau dari Hime Cafe dan juga Tamashii Hotel ada sesuatu yang spesial enggak nih Kak?
5: Sesuatu yang spesial adalah kita punya promo-promo pastinya ya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen bawa anaknya untuk staycation liburan. Kita tuh punya staycation package, jadi harganya cukup murah. Kita dari 649 ribu itu sudah dapat kamar, breakfast, dinner, welcome drink, dan free cake atau free es krim untuk anak kecil gitu.
4: Oke, lengkap ya berarti.
5: Kalau
4: ya
5: untuk Hime Cafe-nya kita juga kasih diskon 25%.
4: Oh, jadi bayarnya cuma 25%?
5: Enggak dong.
4: Potongannya ya.
5: Potongannya 25%.
4: Oke. Nah, gitu. Ini juga pertanyaan nih Kak dari teman Pro 2 dari WhatsApp Pro 2 Bandung. Yeah. Katanya dia pengen tanya, aku sempat nge-stalking Hime Cafe dan juga Tamashii Hotel-nya ada kata-katanya butik hotel. Itu tuh maksudnya apa, Kak?
5: Iya, jadi kalau
4: apakah ada hotel dan butik baju atau gimana?
5: Itu kayak pacar itu
4: gimana nih?
5: Iya, Tamashii butik hotel kita memang gayanya butik hotel. Jadi butik hotel itu memang dia hotel yang punya gaya sendiri atau tema sendiri lah.
4: Oke. Okay.
5: Iya, jadi mungkin tadi kalau umpamanya lebih mudah di ini adalah tadi villa yang dijadikan hotel. Jadi kalau hotel-hotel yang ini kan kita udah tahu banget ya gimana front office-nya, gimana lobby-nya ya, standar seperti kalau butik hotel dia tuh punya gaya sendiri dari kamarnya, gaya lobby-nya, gaya internal dia lebih bisa bebas berekspresi sebetulnya kalau kalau butik hotel ya. Dan memang kalau Bandung ini tahun kemarinnya butik hotelnya cukup lagi rame nih.
4: Okay.
5: Melihat beberapa kompetitor kita Bandung juga cukup rame. Ada momentum untuk kita juga akhirnya buka lah Tamashii Boutique Hotel.
4: Jadi gitu. Bener-bener join the party banget ya, iya, berarti ya Tamashii Hotel
5: tadi,
4: ya
5: Kak. Tadi gayanya gaya Jepang gitu.
4: Gaya Jepang nih teman Pro 2 ya. Kira-kira Jepang mana nih Kak? Utara, timur, barat?
5: Jepang kabupaten kayaknya sih.
4: Oke. Okay. Nah ini ada di WhatsApp Pro 2 Bandung juga nih Kak. Ada juga nih dari Fahmi. Katanya pengen tanya kalau misalkan inspirasi dari Tamashii Hotel itu lebih ke arah mana nih Kak? Mungkin Jepang yang seperti apa kalau untuk kalau bisa digambarkan kalau masuk ke Tamashii itu seperti masuk ke Jepang yang seperti apa? Apakah saat perang? Enggak dong ya. Enggak tenang dong nanti. Jepang yang seperti apa nih Kak?
6: Dibahas ya sama Mas Rizal. Kalau kita ini temanya ini Japandi wabi-sabi. Wabi-sabi ini itu adalah modern minimalisnya. Kalau dari tema Jepangnya ini si modern minimalisnya ini yang kita angkat. Kalau Jepangnya banget kan biasanya ada hiasan-hiasan yang Jepang banget deh gimana itu kan. Kalau kita ini ngambil si wabi-sabi ini bener minimalis nih. Sentuhan-sentuhannya tuh ya minimal lah. Kayak hanya main di line, hanya main di kayu, kayak begitu-begitu. Pokoknya earthy banget kalau dari si temanya. Kalau dari warna pun pilihannya earthy banget deh kayak gitu.
4: Jadi ini memang kalau ibarat outfit ini clean outfit berarti ya.
5: Jadi kita menawarkan ketenangan, kenyamanan itu sih.
4: Iya, apalagi kan pas banget kayak kalau kita mikirnya di pasar itu kan pasti hiruk pikuk ya. Kira-kira di Hime Cafe bakalan kayak gitu nggak? Dan Tamashii Hotel bakalan kedengeran nggak tuh Kak klakson atau suara bolak-balik kendaraan? Kedengeran nggak kira-kira?
5: Kalau klakson sih sebenarnya nggak begitu ya. Pas kalau ada sih.
4: Kecuali kalau bus telolet ya.
5: Itu sih agak mengganggu ya. Untungnya kalau di Bandung nggak ada sound horeng sih.
4: Benar.
5: Tapi kalau di Tamashii sama Hime Cafe ini kita memang menawarkan kenyamanan ketenangan lah. Jadi memang dibantu dengan suasana yang kita banyak ada pohon sakura, ada tadilah dengan warna itu memang orang bisa rehat banget lah, mau di kafenya, mau di kamarnya itu memang tenang. Siapa yang mau kerja, yang mau dia produktif tapi dia nggak mau begitu ini nih, itu Hime Cafe itu udah nyaman banget. Tapi kita juga ada paket-paket untuk menunjang WFC itu
4: ya pas banget ya waktu WFC ya kayak.
5: Iya. kita WFA lah, work from home.
4: Wah, keren banget ya memang tagline-nya ini teman Pro 2 ya. Nah, tapi ini kan banyak juga sekarang kayak kalau misalnya orang-orang WFC itu suka ada kayak setiap 3 jam harus beli lagi. Nah, kalau di Hime sendiri kayak gimana, Kak?
5: Enggak, walaupun kita memang di season ya. Jadi kita jam 11 sampai jam 4. Itu biasanya memang orang-orang kan produktif kerja ya.
4: Iya, benar-benar jam kita kerja ya di jam segitu.
5: Cuma 49.000 sudah termasuk pajak, udah dapat makan, minum sama gratis air putih sepuasnya.
4: Jadi memang ada paket untuk mensupport UFC.
5: Betul sekali.
4: Keren kalo banget orang, ya teman Pro 2 ya.
5: Kalau kafe kan biasanya beli minum air putih kan mahal ya.
4: Iya, dijual kita, kan iya. Per botol.
5: Betul. Kalau kita bahkan dia mau minum sampai kembung pun silakan.
4: Oke. Kalau besok balik lagi buat air putih doang gak boleh? Eh, gak bisa. Harus beli lagi ya kak ya. Oke, berarti nih kak kalau misalkan teman-teman Pro 2 gitu ya ke Hime Cafe atau enggak ke Tamashii Hotel, itu kan pasti kita ngejar foto-fotonya ya kak ya. Nah, spot-spot yang disarankan oleh Kak Syahidra dan Kak Cepi apa nih kak?
5: Banyak banget.
4: Jadi kalau teman Pro 2 kesana kayak gak hilang arah gitu loh foto. Di mana yang paling oke di situ kak?
6: Yang paling viral nih ya, paling banyak orang suka di bawah pohon sakuranya. Betul. Ya.
4: Oh, oke.
6: Okay. Kita ada Zen Garden.
5: Ada Zen Garden juga itu asik sih.
6: Di pintu masuknya banget si Hime Cafe.
5: Iya, ada ya kita juga punya kanji-kanji tulisan Jepang berusan Hime dan apa Tamashii itu juga jadi menarik sih. Oh. Mau di luar mau di dalam ya kita banyak sih, ya asik sih. Banyak banget spot yang bisa di ini buat foto shoot, buat foto-foto
4: Instagram gitu ya.
6: Enak banget Instagram ya, cocok deh.
4: Cocok. Pencahayaannya juga kalau aku lihat kayaknya ini pas banget ya kak ya. Betul. Buat cewek-cewek dan cowok-cowok estetik gitu ya. Itu teman Pro 2 ya. Oke, nah kalau dari Kak Syahrizal juga dari Kak Cepi tadi mungkin ada yang belum sempat disampaikan, boleh Kak silakan kalau mau disampaikan.
5: Iya, untuk teman-teman Pro 2 mungkin kalau yang pengen ngafe atau misalkan pengen staycation ini di Bandung yang harganya lumayan murah tapi dapat ketenangan, kenyamanan, dapat interior yang modern dan minimalis, itu Tamashii dan hotel dan Hime Cafe ini udah oke banget. Apalagi kita sebentar lagi juga musim liburan, mungkin kalau buat ibu-ibu bapak juga yang pengen apa nginep di Tamashii ini dekat banget sama beberapa wisata di Bandung.
4: Oh,
5: gitu.
4: Okay.
5: Karena itu nggak jauh dari kita mau ke Lembang, mau ke Braga misalnya, itu nggak begitu jauh tuh dari Tamashii. Jadi memang iya istirahat di Tamashii, liburannya bisa ke Lembang, bisa ke Braga.
4: Wow, gitu. Istirahat di Tamashii, keluar rekreasi.
5: Itu keren sih bu.
4: Kalau dibeli tolong kasih ya saya royalti.
5: Nggak dong.
4: Oke. Kalau dari KCP apa nih kayak pengen disampaikan, mungkin tadi yang belum sempat disampaikan kak?
6: Ya pokoknya kalau ada butuh tanya-tanya apa-apa, promo-promo dan lain-lain, boleh kontak kita via IG juga boleh. Via WhatsApp-nya Mas Kom kami.
5: Iya, boleh.
6: Pokoknya banyak banget ya promo, kita lagi banyak banget promo di Tamashii-nya, di IG-nya lagi banyak banget promo.
4: Oke. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau tahu tuh update seputar sesuatu kan pasti ada sosial medianya. Ya. Boleh di-spill enggak sosial medianya nih?
5: Boleh banget. Kalau sosial media itu kalau untuk Hime Cafe, Instagram-nya ada himecafe.co. Untuk TikToknya pun sama, himecafe.co. Untuk Tamashii Instagramnya kita Tamashii ID. Untuk di TikTok pun sama Tamashii ID. Kalau misalkan
6: Double E ya.
5: Iya, Tamashii-nya double E, betul.
4: Oh, oke, teman Pro 2 jadi bisa langsung dicek aja karena kan kita biasanya pasti harus lihat dulu yang ngasih kak. Jadi teman Pro 2 bisa langsung lihat juga di sosial medianya, apalagi pas banget juga kalau misalkan teman-teman Pro 2 di luar Bandung yang juga mau ke Bandung ya kak. Ya, oke deh. Kak Syahrizal terima kasih banyak. Sama-sama, Kak Cepi terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menjadi sebuah insight baru ya kak buat teman-teman Pro 2, dan siapa tahu nanti kita Pro 2 bisa main-main ke sana.
5: Harus,
4: ya. Karena kan deket itu, kan. Sekarang nih,
5: jalan kaki. Boleh banget. Jalan kaki. Bawa produk kita juga nih nanti.
4: Oke, nanti kita bakalan di videoin ya kak. Kita berdua stay tune di Instagram kita pokoknya ya. Oke, kalau lagi terima kasih banyak ya kak.
5: Sama-sama, terima kasih banyak.
4: Dan nanti kalau misalkan mungkin nambah lantai atau nambah menu bisa kesini lagi ya kak.
5: Oh iya, harus, itu harus sih. Iya. Saya langsung bisnis banget, harus ke Pro 2 Bandung dulu dan ngobrolan.
4: Jadi kak, mau renovasi ke Pro 2 Bandung dulu.
5: Karena nih apa anak mudanya keren-keren banget
4: kan Pro 2. Thank you kak.
5: Saya suka lihat tuh. Apa?
4: Thank you kak. Suka lihat apa kak?
5: Lihat apa ya?
4: Maksudnya semuanya. Semuanya ya maksudnya ya. Maksudnya ya. Konten-kontennya.
5: Konten-kontennya begitu maksud saya.
4: Oke, terima kasih. Thank you kak. Kasih aja nanti pokoknya main-main kesini lagi. Kak Cepi juga main kesini lagi. Pokoknya nanti kita bakalan siapa tahu kita bisa di teman Pradu untuk ngonten di sana. Karena tadi katanya estetik banget kan kak ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak kak.
5: Sama-sama.
4: Thank you juga pasti buat teman Pro 2 yang udah stay tune di Business Talk siang hari ini teman Pro 2. Ya pokoknya jangan kemana-mana, pasti masih di Santai Siang barengan sama Raya Alifah.

0: FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang jago.

Ilham Prodo masih barengan sama Raleva pastinya di Santai Siang. Buat kamu yang ngerasa kayak hari ini tuh agak tense gitu ya, atau mungkin kayak aduh agak-agak capek di jam segini, kayaknya harus take a break sebentar teman Prodo 2, sambil kita sambil nge-chill sedikit nih ya. Sambil juga ini update teman Prodo 2 seputar dunia olahraga, karena hari ini mau kasih tahu kalau misalkan Prancis ini finally memastikan mereka tuh punya tiket 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Irak dengan skor 3-0. Ini juga merupakan kemenangan yang diraih pada pertandingan kedua grup I yang berlangsung di Philadelphia Stadium nih teman Pro 2. Bahkan sejak babak pertama, Prancis juga mendominasi penguasaan bola dengan catatan mencapai 60%. Wow. Kalau ngomongin Piala Dunia teman Pro 2 memang enggak ada habisnya, karena emang seseru itu dan juga masih berlangsung kan sampai nanti sekitaran bulan Juli ya. Nah, kalau kamu teman Pro 2 kira-kira ini momen dari Piala Dunia 2026 apa yang kamu paling ingat? Sampai dengan pertandingan saat ini teman Prodo, boleh di-spill di 0812 6020 9696 atau juga bisa DM ke Instagram di @pro_angka2bdg.

Pro juga, kalau misalkan kamu nih di pertengahan tahun 2026, kita udah sampai nih di bulan Juni, teman Pro. Artinya udah 6 bulan dan juga udah setengah jalan di tahun 2026. Menurut kamu apa atau mungkin olahraga apa yang berubah dari diri kamu? Mungkin ada yang bertambah, ada yang berkurang, atau ada olahraga yang tergantikan nih, teman Pro 2. Kalau aku sih jujur, ada banget lagi. Aku tuh lebih kayak ke nambah olahraga sih. Awalnya aku tuh fokus di yoga, tapi sekarang lagi coba-coba buat olahraga tenis. Kalau kamu nih kira-kira lagi olahraga apa nih, teman Pro 2, yang kamu lagi suka banget sekarang-sekarang ini, yang lagi kamu baru cobain atau mau rencana mau dicobain juga boleh banget, teman Pro 2, buat di spill. Karena siapa tahu bisa jadi referensi juga nih buat kamu-kamu yang lagi bingung mau cobain olahraga apa dan ngerasa stuck sama olahraga yang lagi kamu lakuin sekarang nih, teman Pro 2. Boleh di spill di 0812 6020 9696, dan juga pastinya boleh lewat DM Instagram di @pro_bdg.

0: berisik banget sih, lagi belajar nih.
1: Hah, sok serius banget sih. Ngapain juga sih belajar tentang tangga bencana?
2: Iya, belum tentu juga bakalan ada bencana.
0: Ih, pelajaran tangga bencana dari usia muda itu penting banget. Karena Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi loh. Khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kemenpora dulu emang ya paling seneng banget kalau misalnya tuh bisa ngeliat satu hal yang kita suka atau yang udah kita harapin selama ini nih teman Pro 2. Sampai kayak juga nih lagu dari Gerigani yang Rusuk ini tuh kayak benar-benar kita tuh dibawa ke satu cerita yang kayak kita tuh benar-benar seneng banget gitu loh sama orang ini atau mungkin sama suatu keadaan. Atau mungkin bisa juga nih kalau ngomongin soal nemenin bisa juga nih buat idol kita. Ya enggak sih? Kayak finally nih teman Pro 2, finally album Arirang punyanya BTS itu masuk ke dalam daftar album terbaik yang diterbitkan oleh publikasi Music di Amerika Serikat dan juga Inggris di paruh pertama pada tahun 2026. Dan juga nih teman Pro 2, menurut dari The Korea Herald itu hari ini dan juga majalah Rolling Stone dalam daftar The Best Albums of 2026 so far, ini menyebut BTS sebagai salah satu idol group juga yang nunjukin akar Korea mereka dengan arirang yang luar biasa nih teman Pro 2. Dan juga diambil dari surat kabar harian Inggris The Telegraph, ini juga memasukkan album penuh kelima BTS ke dalam daftar album terbaik yang mereka diterbitkan di bulan Juni tahun 2026.
1: Yan. Eh, yang banyak duit mah jajan terus.
2: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
1: Jajan apa sih lu?
2: Ya, cuanki lah. Favorit.
1: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
3: Asli malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
1: Antapani?
2: Kacau Antapani.
3: Tapi malah jadi baper cuy.
1: Hah, kok baper?
3: Soalnya orang jajan cilok.
1: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
3: Oke.
1: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
3: Kenapa?
1: Kue belok Kang Didin.
2: Balok dong.
1: Balok.
2: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
1: Hah?
2: Iya.
1: Ada storytelling.
2: Ada lah. Susi Susanti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama

Pro 2. Thank you banget buat kamu yang barengan sama Raya Liva dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore. Abis ini waktunya barengan sama Seni di Sarea Ceria. Kalau kita pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Ketemu lagi barengan sama Raya besok. Bye-bye.

0: waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
2: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Setelah resmi menikah beberapa minggu lalu, Dua Lipa akhirnya membagikan momen bahagianya kepada para penggemar melalui akun Instagram pribadinya. Penyanyi ini memiliki foto-foto romantis dari acara pernikahannya bersama sang suami Callum Turner, di mana pasangan ini terlihat merayakan kebersamaan mereka di sebuah mansion batu bersejarah yang megah. Dan Dua Lipa tampil menawan dalam balutan gaun pengantin dengan detail rok bulu dramatis dan penutup kepala panjang yang sangat anggun.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Olivia Rodrigo kembali membuktikan dominasinya di panggung musik global. Album studio ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love resmi debut di peringkat pertama tangga album Billboard 200 dengan perolehan angka yang sangat masif. Berdasarkan data dari Billboard, album ini terjual sebanyak 485 ribu unit setara album di Amerika Serikat pada pekan pertamanya, dan angka ini menjadi pekan pembuka terbesar bagi Olivia Rodrigo sepanjang karirnya, sekaligus memecahkan rekor sebagai pekan pembuka terbesar di tahun 2026 untuk album dari soloist.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
1: Taylor Swift kembali memukau publik dengan produktivitasnya yang luar biasa. Melalui unggahannya di akun Instagram pribadinya, bintang pop ini mengungkapkan bahwa dia menulis dan merekam lagu tema terbaru untuk film Toy Story 5 yang berjudul I Knew It, I Knew You. Hanya dalam waktu 8 jam saja, Taylor membagikan video di balik layar saat berada di studio rekaman dan menceritakan momen tersibuk tersebut. Dan ia mengaku langsung mendapatkan inspirasi besar setelah menonton pemutaran awal film animasi tersebut pada pukul 11 pagi.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Informasi seperti tadi pastinya bisa kamu baca lebih lengkapnya di rri.co.id dan pastikan untuk simak terus informasi lainnya di Pro 2 96 FM yang bisa kamu dengarkan di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital.
4: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
1: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Assalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Buat para pecinta bola teman Pro 2 ya, kamu siap-siap aja karena ada kabar terbaru di mana Manchester United Legends akan menghadapi Liverpool Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada November mendatang. Yes, dan hal ini diungkapkan oleh manajer Stadion Utama GBK dalam konferensi persnya karena menurutnya laga ini mempertemukan para mantan pemain bintang dari dua klub rival klasik Liga Inggris. Dan pertemuan terakhir kedua tim legenda berlangsung pada September 2022 lalu dengan Liverpool Legends menang 2-1. Suka banget sama Liverpool dan MU teman Pro 2. Jangan lupa tuh ya, duel legenda digelar di Gelora Bung Karno Jakarta pada November 2026 mendatang.
1: Terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman

Satu kabar terbaru datang dari girl group Nona yang akhirnya resmi merilis versi terbaru dari Rollerblade. Ini menariknya dalam proyek kali ini mereka menggandeng penyanyi sekaligus kreator konten kreatif berbakat asal Indonesia, Jessica Bunga atau Jebung, teman produa, yes. Kolaborasi apik ini sebenarnya berawal dari ketidaksengajaan yang berujung viral di media sosial. Jadi jauh sebelum versi penuhnya resmi meluncur, potongan lagu Rollerblade versi lokal, versi vokal Jebung, teman produa ini udah lebih dulu berseliweran di FYP TikTok. Dan karakter suara Jebung yang unik dan cara nyanyinya tuh yang santai langsung menarik perhatian netizen, hingga audionya digunakan oleh ribuan kreator untuk berbagai konten kreatif. Jadi kalau ngelihat antusiasme yang begitu besar di media sosial, Nona akhirnya memutuskan untuk merilis versi kolaborasi resmi ini ke pasaran. Dan lagu Rollerblade sendiri ini hadir dengan nuansa pop yang kayak funky retro gitu ya, teman-teman dua. Ini kayak perpaduan suara Nona yang sempurna dan pastinya juga ditambah gaya vokal Jebung yang playful, menggunakan beberapa frasa Indonesia yang unik. Jadi benar-benar DNA-nya tuh ya Nona dan Jebung jadi satu kalau jadi lagu, yaitu Rollerblade versi mereka.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Tapi Marani pernah gak kayak lagi jalannya di Bandung tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Masuk Mikey
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis. Apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
2: Betrek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Apa?
1: Kenapa tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 Sore Ceria dan masih barengan sama saya Andi Puspandini, teman Pro 2. Satu update dari Piala Dunia 2026 yang memang seolah menjadi panggung adu ketajaman para striker kelas dunia, di mana hingga tanggal 23 Juni 2026 Lionel Messi memimpin daftar top skor dengan 5 gol, dan di belakangnya ada Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland yang sama-sama mengkoleksi 4 gol. Jadi Ivan, Messi ini menambah 2 gol saat Argentina menghadapi Austria. Tambahan tersebut membuat koleksi golnya di Pesta Dunia 2026 ini menjadi 5. Dan La Pulga sebenarnya berpeluang mencetak hat-trick jika penalti yang dieksekusi pada awal laga tidak melenceng, teman Pro 2.

gol ke gawang Austria juga mengantarkan Messi menjadi top skor sepanjang masa Piala Dunia dengan total 18 gol. Mbappe menempel di posisi kedua dengan 4 gol. Ia kembali menjadi penentu kemenangan Prancis atas Irak 3-1 dalam laga yang sempat tertunda 2 jam akibat cuaca buruk. 2 gol Mbappe pada pertandingan ini melengkapi 2 gol yang sudah ia cetak pada saat Prancis mengalahkan Senegal 3-1, dan tambahan tersebut membuat Mbappe kini mengkoleksi 16 gol di Piala Dunia sepanjang karirnya, menyamai rekor dari Miroslav Klose. Dan sisi lain, Haaland juga gak mau tertinggal dari dua kompetitornya tersebut, teman Pro 2. Dua gol juga dicetak Haaland saat Norwegia menang dari Senegal 3-2 pada Selasa 23 Juni pagi tadi.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Masih ingat lagu ini?
4: You know you love me.
3: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Masih di Pro 2 Sore Ceria di edisi Selasa 23 Juni 2026, teman Pro 2, dan masih bareng Sandy Puspa Andini. Di sore hari ini, as usual, di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat, kita bakalan ngobrol sama satu orang berprestasi pastinya, teman Pro 2 ya, yang bakalan bercerita bagaimana sih prestasi yang memang udah diraihnya. Karena ya, mahasiswi satu ini, teman Pro 2, ini penghargaannya atau awards-nya udah banyak banget. Kayak juara satu hiking rally pramuka, terus juga ada lomba cipta puisi nasional, pertukaran mahasiswa merdeka di USK Banda Aceh, terus juga lomba simulasi mengajar angkasa 3, lomba media pembelajaran tingkat nasional, terus juga ada lomba micro teaching. Beh, ini pokoknya banyak banget. Kita langsung tanya aja ya sama narasumber kita. Kita bakalan ngobrol barengan sama Bintan Jahara. Selamat sore, Bintan.
6: Halo, selamat sore Kak.
5: Hai, apa kabar kamu?
6: Alhamdulillah baik Kak.
5: Alhamdulillah ya. Ini lagi di mana ngomong-ngomong Bintan?
6: Kebetulan lagi di rumah Kak.
5: Lagi di rumah. Ini ya kampus lagi libur ya?
6: Iya. Iya, udah beres Kak, udah beres kuliahnya, tinggal nunggu wisuda.
5: Alhamdulillah. Ambil apa kemarin?
6: Kemarin ambil PGSD Kak. Jadi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
5: Oh, Pendidikan Guru Sekolah Dasar di UPI ya?
6: Enggak, di Majalengka. Kebetulan aku dari Majalengka.
5: Oh, di Majalengka. Berarti ini kamu langsung dari Majalengka nih teleponan kita nih ya?
6: Iya, betul Kak.
5: Lumayan jauh dari sini ya. Oke, ya, jadi kamu sudah lulus dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan memang di sini juga ngebuktiin bahwa Bintan ini, teman Pro 2, memang banyak banget penghargaannya. Dan kalau memang tadi kita baca-baca ya sedikit informasi yang udah saya dikasihin buat kamu, beberapa lomba yang memang Bintan dapetin ini tuh kayak banyaknya tuh tentang akademis ya, Bintan ya?
6: Iya Kak, betul.
5: Ikut
6: iya, lomba okay. Kuliah gitu.
5: Oh, waktu zaman kuliah berarti ini total ya semuanya ya?
6: Kebetulan dari SMP Kak sampai kuliah.
5: Dari SMP. Wow, ini kok bisa kamu benar-benar yang kayak pengen banget nge-achieve banyak penghargaan, prestasi di usia muda, bahkan dari SMP, SMA sampai kuliah nih, Bintan?
6: Iya Kak, betul. Daripada main gitu, jadi mending prestasi.
5: Prestasi benar, setuju banget Sandy sama Bintan ya. Oke, Bintan, di sini kamu ada lomba apa aja nih? Kalau misalkan Sandy baca ya, ada Pergamanas 2 Perkemahan NU Nasional ini tahun 2019. Nah, coba kita ceritain satu-satu deh, ini apa nih lombanya?
6: Oke, untuk yang pertama itu Pergamanas ya Kak. Jadi untuk kegiatan itu aku laksanain di SMP Kak. Jadi itu tentang perkemahan NU Nasional di Cibubur, Jakarta. Iya, selanjutnya pas waktu dulu itu semua NU, jadi perkemahan NU Nasional itu dilaksanakan di Cibubur gitu. Nah, alhamdulillah pas waktu kegiatan itu aku sempat ketemu sama istri dari Presiden Bapak Gus Dur gitu ya, karena kita ke rumahnya gitu. Iya.
5: Oke. Nah, ini kamu juara 2 ya di Pergamanasnya. Apa lomba seperti apa yang memang diadukan di acara ini?
6: Kebetulan itu bukan lomba Kak. Jadi Pergamanas itu perkemahan nasional yang kedua Kak. Dilaksanakan kedua ya.
5: Oh, I see gitu ya. Jadi ini kamu mengikuti perkemahan tersebut berapa lama nih, Bintan?
6: Itu selama 2 minggu Kak, selama 2 minggu di Cibubur ya.
5: Ngapain aja itu 2 minggu?
6: Jadi banyak kegiatan-kegiatan pramuka Kak. Selanjutnya aku kayak ikut kunjungan ke rumah Gus Dur, lalu keliling Jakarta gitu. Banyak ketemu, ada yang dari Papua, jadi pokoknya seru gitu.
5: Seru banget ya, karena tingkatnya nasional ya, jadi seluruh Indonesia hadir di Cibubur tersebut ya.
6: Betul Kak, betul sekali.
5: Oke, nah ini kayaknya masih berkaitan dengan pramuka. Kamu juga juara satu hiking rally pramuka sekecamatan Maja. Itu gimana tuh Bintan?
6: Iya, kebetulan itu ada kegiatan lomba di kecamatan gitu, hiking. Jadi aku ikut gitu. Kebetulan aku dulu jadi ketuanya gitu pas waktu SMP.
5: Hiking kemana itu, Bintan?
6: Itu sekitar berapa kilo gitu. Jadi kita jalan gitu di sekitaran kecamatan Maja. Dan yang dilaksanainnya di SMA Maja gitu, yang ada di sini.
5: Oh, jalan kaki ya, berarti kamu
6: jadi hiking.
5: Hiking ya.
6: Iya, hiking happy aja.
5: Oh, hiking happy. Oke. Terus ada juara dua lomba cipta puisi nasional. Nah, ini agak sedikit melenceng nih dari kegiatan kepramukaan nih. Tiba-tiba kamu bikin puisi gitu ya. Untuk ini apa? KSR PMI Unit UPI tahun 2020. Itu gimana ceritanya?
6: Iya. Jadi itu lombanya laksanain oleh UPI. Kebetulan pas waktu SMA aku berubah haluan jadi ke PMR gitu kak organisasinya. Jadi ikut lomba yang dilaksanain oleh PMI UPI. Aku ikut lomba dan juara dua lomba puisi gitu.
5: Berarti kamu yang bikin puisinya, tentang apa puisinya emang?
6: Ya tentang corona kak, kebetulan pas waktu dulu itu tahun 2020 ya, waktu corona pandemi. Jadi tentang pandemi.
5: Oh, tentang pandemi COVID-19. Jadi ya, keresahan orang-orang di dunia itu tentang pandemi COVID-19. Kamu langsung bikin hal tersebut dengan
6: dicurahkan
5: lewat puisi. Wih, best banget. Jadi makanya kamu di sini dapat juara kedua gitu ya. I see. Yeah. Terus nih, kamu juga pernah pertukaran mahasiswa merdeka di USK Banda Aceh. Langsung kamu ke Sumatera. Gimana ceritanya ini?
6: Ya itu hal terseru banget dalam kehidupan aku sih. Kebetulan pas waktu tahun 2024 kan masih ada program Kemendikbud ya, yang ada pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, alhamdulillah aku keterima. Jadi aku selama satu semester berkuliah di Aceh gitu kak. Itu sangat seru banget sih.
5: Satu semester ya, berarti kayak
6: pertukaran.
5: Oh ya, oke. Jadi semester berapa itu kamu menghabiskan satu semester di sana?
6: Itu semester 5 kak.
5: Semester 5.
6: Semester 5.
5: Tapi ada kegiatan belajar mengajarnya memang di kampus itu?
6: Iya kak, jadi aku pindah jadi kegiatan belajar mengajarnya dari Majalengka di Aceh gitu selama satu semester itu.
5: Lumayan lama ya, satu semester 6 bulan ya kamu di Aceh. Gimana, ada cerita apa di sana selama di Aceh?
6: Itu banyak banget sih kak, soalnya jadi programnya itu ngadain kegiatan setiap satu minggunya itu keliling Aceh kak gitu. Jadi kita bisa tahu budaya-budaya yang di Aceh, selanjutnya makanannya kayak gimana. Dan banyak banget laut yang indah di sana kak.
5: Best memang ya, kalau ngomongin Indonesia dengan alamnya tuh emang terbaik gitu ya. Oke. itu yang kamu pertukaran mahasiswa, jadi mahasiswa yang Acehnya itu ke Bandung gitu, ke Majalengka gitu ya.
6: Iya betul kak, jadi pertukaran gitu.
5: Tukaran tuh ya. Betul ya. Terus ada juara satu lomba simulasi mengajar angkasa. Itu apa tuh? Lomba ngajar kayak gimana?
6: Iya, kebetulan aku kan jadi guru SD ya kak. Nah pas waktu kuliah itu aku banyak ikut kegiatan jadi lomba mengajar gitu. Nah simulasi mengajar itu jadi aku kegiatannya mengajar anak, siswa-siswa SD gitu. Dan alhamdulillah mendapatkan juara satu.
5: Wey, keren banget ya. Terus juga ada juara tiga lomba media pembelajaran tingkat nasional. Kayak gimana itu?
6: Iya, kalau itu aku ikut lomba kegiatan itu dengan membuat sebuah media pembelajaran gitu, Kak. Jadi, ya, membuat media pembelajaran. Dan alhamdulillahnya dapat juga juara tiga gitu secara tingkat nasional. Dan itu banyak banget pesaingnya yang ada di UPI, ada mahasiswa dari unip-unip lain gitu. Alhamdulillah aku dapat rezekinya.
5: Itu media seperti apa yang kamu bikin untuk pembelajaran?
6: Itu kebetulan medianya aku mengkaitkan unsurnya dengan pelajaran matematika, pembelajaran IPA, bahasa dan lain sebagainya. Jadi dalam satu media itu aku mengkaitkan semua pelajaran gitu kak. Yang bisa digunain dari anak kelas 1 sampai kelas 6, gak cuman satu kelas aja gitu.
5: Keren loh ya. Terus ada micro teaching, itu apa micro teaching tingkat nasional juga ini?
6: Iya, alhamdulillah aku mendapatkan juara 1 lomba tingkat nasional di Universitas Makassar gitu kak, alhamdulillah. Jadi itu sama aja kayak yang tadi simulasi mengajar, jadi aku mengadakan pembelajaran gitu kepada siswa. Nah, nanti dinilai gitu bagaimana cara penyampaiannya, selanjutnya medianya kayak gimana gitu dan lain sebagainya.
5: Oh, oke. Ini berarti kamu terbang ke Makassar tuh ya?
6: Apakah?
5: Sempat terbang ke Makassar juga untuk ikutan lomba ini?
6: Kebetulan itu daring, Kak. Daring, jadi sistemnya daring ya.
5: Online ya, oke. Dan terakhir ada juara 3 lomba media pembelajaran tingkat nasional ini tahun 2025. Itu seperti apa, Bintan?
6: Ya, itu aku membuat aplikasi, Kak. Membuat aplikasi media pembelajaran itu di Universitas Negeri Jember gitu. Jadi aku kalau itu langsung ke sana, melakukan presentasi di Unip Jember.
5: Ih, asik sekali. Jadi Bintan ini bisa jalan-jalan ke sana kemari dan sekaligus juga punya banyak prestasi ya, dan pastinya menghasilkan juga. Saya ini yakin nih kalau misalkan nanti teman Pro 2 yang atau mungkin adik-adiknya, keponakannya, siswa-siswi yang memang diajar sama ibu guru Bintan nih, teman Pro 2, one day ini pasti Bintan ini memiliki metode-metode tersendiri ya untuk kayak mengajar khususnya anak-anak SD seperti apa. Karena nampaknya ini kalau saya dilihat ya, karena saya ini bukan guru gitu, kalau saya dilihat ngajar anak SD tuh lebih susah gitu ya, karena mereka juga masih kepengen main, mungkin fokusnya juga belum bisa lebih fokus gitu, nggak sih Kak Bintan?
6: Iya, betul sekali Kak. Jadi karena masih anak-anak dan fokus mereka masih terpecahkan gitu, jadi kita harus bisa benar-benar ngasih metode yang benar gitu. Dan sambil kegiatannya itu jangan cuman belajar aja, tapi sambil bermain gitu.
5: Ini, karena terkadang kalau cuman kayak belajar, ngerjain, ketemu rumus, pusing, ujung-ujungnya jadi kayak nggak suka gitu sama pembelajaran tertentu. Tapi ini ada metode-metode yang kamu sempat bikin gitu kan ya, media pembelajaran, dan salah satunya itu gitu kan ya, yang bikin anak-anak gak boring. Nah, sekarang kan udah lulus nih Bintan, ya kan? Udah tinggal nunggu wisuda. Rencananya mau seperti apa? Ada mau ngajar di sekolah mana kepengennya?
6: Iya, sekarang sedang nunggu ini Kak, program PPG Kak. PPG. Okay. Kebetulan sekarang kan pendidikan itu harus ada profesi dulu gitu ya. Nah, nanti ada pembukaan PPG, jadi aku ikut ke sana. Sambil nunggu, mungkin aku akan ikut dulu magang-magang hub gitu yang dilaksanain sama kementerian.
5: Oke. Kalau pendidik ya, PPG itu ini ya pendidikan profesi guru ya, betul ya?
6: Betul.
5: Itu berapa lama tuh Kak?
6: Itu selama 1 tahun Kak, jadi cuma 2 semester.
5: Oh, dan itu wajib ya? Jadi kalau misalkan memang sarjana pendidikan lulus dari S1 tersebut, kalau memang harus pengen jadi guru itu harus mengikuti sekolah profesi dulu kayak gitu, SPP apa PPG ya?
6: Iya, ya, program profesi guru, betul Kak.
5: Wajib itu ya?
6: Iya Kak, jadi diwajibkan untuk guru gitu, untuk bisa mendapatkan sertifikasi dan lain sebagainya gitu.
5: Oke. Wah, berarti ini lumayan panjang ya, masih ada 1 tahun lagi ya. Kalau misalkan Bintan pengen langsung ngajar gitu. Nah, udah lulus pendidikan spesialis guru gitu. Pengen ngajar di mana? Masih stay di Majalengka kah atau pengen pindah ke suatu tempat?
6: Kebetulan karena aku anak terakhir ya Kak, jadi pengennya di Majalengka aja gitu.
5: Di Majalengka aja ya.
6: Membantu ibu dan juga mengurus ibu gitu. Kebetulan tinggal aku sendiri yang ada di rumah.
5: Nah, ini ya. Jadi akan stay di sana. Oke deh kalau gitu. Ini seru banget, banyak banget ya pengalamannya yang dari bisa kita petik dari Bintan. Nah, Bintan dengan semua perolehan prestasi yang kamu dapat dari SMP, SMA, SMA ya, terus juga pas zaman kuliah, sekarang kamu udah lulus gitu kan ya. Sebenarnya pembelajaran apa sih yang kamu dapat dari prestasi-prestasi dan experience yang kamu dapetin selama mengikuti lomba-lomba dan kompetisi tersebut?
6: Jujur banyak banget ya Kak, experience atau pengalaman-pengalaman yang didapat dari prestasi aku gitu. Tapi yang aku dapat gitu, boleh nge-squats quotes gak Kak?
5: Gimana boleh gimana tuh?
6: Ya intinya jangan takut buat memulai dari langkah kecil gitu, karena prestasi itu bukan hanya tentang hasil akhir, tapi tentang konsisten dan kemauan belajar juga. keberanian mencoba hal-hal baru. Itu sih menurut aku.
5: Benar. Kalau menurut Bintan sendiri, emang sistem pendidikan sekarang kayak gimana sih, sampai akhirnya sekarang tuh banyak banget lomba-lomba yang demand untuk guru tuh lebih kreatif dalam mengajar kepada siswa-siswinya?
6: Ya, kebetulan untuk sekarang kan pendidikan itu kita harus bisa lebih aware ya, karena kan kita sekarang itu di zaman digitalisasi ya Kak. Jadi sudah tentunya untuk guru bisa mempunyai kemampuan tentang digital, dan juga bisa mengajarkan kepada anaknya itu bukan tentang pelajarannya aja, tapi bisa sambil dengan maknanya gitu.
5: Oke. Tantangan terberat menjadi seorang guru di zaman sekarang apa sih, Bintan?
6: Tantangannya sangat banyak ya Kak. Apalagi aku bagi di sekolah dasar gitu. Belum ya, tantangannya dari mulai anak-anaknya mungkin yang susah untuk dikontrol. Iya, selanjutnya mungkin kalau misalkan belum diangkat untuk gajinya mungkin masih sekitarnya gitu. Jadi kita harus bisa nambah-nambah gitu dari kegiatan lainnya gitu.
5: Oke. Ini ya yang memang untuk kesejahteraan guru juga ya, yang memang masih belum diperhatikan secara sempurna ya, Bintan ya.
6: Iya Kak, betul. Benar. Tapi sedang diusahakan pemerintah.
5: Sedang diusahakan sama pemerintah. Kita berharap yang terbaik aja, karena dengan tenaga pengajar yang baik gitu kan, yang kreatif, yang bagus dalam memberikan pengajaran, itu merupakan sebuah investasi masa depan Indonesia dong pastinya ya, dalam dunia pendidikan. Ih, setuju banget Sandy sama Bintan.
6: Betul
5: ya.
6: Betul sekali.
5: Oke. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi ada ini enggak kayak kepengen buat ikut lomba-lomba lagi, atau memang kayak masih nunggu wisuda aja deh gitu? Kegiatannya ngapain sekarang, Bintan?
6: Kebetulan aku lagi ikut dari penelitian dosen gitu Kak. Jadi dosen minta bantuan untuk ayo ikut penelitian gitu. Kita buat jurnal-jurnal gitu katanya.
5: Lagi fokus jadi, meneliti apa sekarang?
6: Aku mau fokus penelitian tentang MBG Kak. Yang sedang marak ya.
5: MBG. Apa? Tentang apanya yang diteliti? Apakah tentang nutrisinya yang diserap oleh siswa-siswi, atau mungkin efektivitasnya seperti apa tuh Kak?
6: Iya betul. Kebetulan aku ada konsep untuk bisa meneliti tentang efektivitas program MBG. Terkhusus untuk siswa dan juga guru gitu Kak.
5: MBG itu nggak salah ya, dikasihnya sehari 2 kali ya Kak ya, atau 1 kali doang sih?
6: Itu ada yang, kalau yang aku tahu itu ada yang 1 kali, ada yang 2 kali juga Kak. Ada yang pagi sama ada yang siang. Tapi untuk daerahku cuma 1 kali gitu Kak.
5: Oh gitu, apa karena memang pulangnya jam 12 teng atau gimana?
6: Iya sepertinya, karena kalau di daerahku itu sampai jam 12 siang Kak
5: sekolahnya.
6: Iya.
5: Oke, berarti itu sistemnya dikasih pagi-pagi sebelum memulai mata pelajaran, kayak sarapan dulu gitu ya, baru kita memulai mata pelajaran sampai pulang begitu.
6: Untuk itu tidak menentu Kak, jadi kadang ada yang jam istirahat kedua, ada yang jam istirahat ke-1 gitu. Kadang ada yang kita sebagai guru itu sulit gitu Kak, jadi kadang terganggu gitu dengan adanya MBG gitu. Karena kan kita harus membantu dulu siswa-siswanya untuk bisa membagikan ininya, MBG-nya dan lain sebagainya. Kadang kalau ketika pembelajaran itu datang lalu dihentikan dulu pembelajarannya gitu. Itu sih kesulitannya.
5: Jadi itu yang memang menjadi satu penelitian kamu sekarang gitu kan ya, tentang MBG tersebut gitu kan ya. Dan bagaimana nih kalau si guru-guru tuh tetap membantu dalam pembagian MBG tersebut ke siswa-siswi, dan ternyata hal tersebut mengambil jatah pembelajaran gitu ya, Bintan ya?
6: Betul, jam waktu pembelajarannya kadang terganggu Kak gitu. Jadi karena tidak waktunya pas gitu, tidak jam 8 lagi gitu. Tapi kadang suka berubah gitu Kak. Kadang besoknya di jam pelajaran kedua, ketiga dan sebagainya.
5: Enggak rutin, enggak misalkan udah jam 9 nih kita makan yuk gitu. Enggak ya?
6: Iya Kak, kadang suka melenceng gitu.
5: Melenceng ya, rubah-rubah ya.
6: Iya, betul gitu.
5: Oke. Tapi so far menurut kamu pemasukan gizi dari makanan tersebut bisa memperbaiki kualitas berpikir enggak sih, Bintan?
6: Wah, kalau itu aku masih kurang ini ya, Kak. Kurang paham karena bukan dokter ya. Tapi kalau dari lingkunganku gitu kak. Jadi anak-anaknya itu kadang ada yang tidak dimakan kak, banyak yang tidak dimakan gitu.
5: Oh, I see.
6: Karena si ya. Anak itu kadang ada yang tidak suka dengan sayur dan lain sebagainya. Wah. Gitu. Jadi menurutku untuk gizinya juga sepertinya masih ini,
5: okay,
6: masih kurang okay untuk di ini.
5: Dikonsumsi ya, I see ya. Jadi ini yang jadi penelitian sekarang yang fokus Bintan dan juga dosen-dosen untuk pendidikan ya, teman Pro 2, dan akan mengkaji hal itu seperti apa. Dan semoga dengan adanya sistem tersebut gitu kan ya, ini bisa benar-benar sesuai dengan tujuannya, mencerdaskan anak bangsa, nambahin nutrisi biar gak lapar. Katanya kalau lapar itu gak bisa mikir gitu kan ya, tapi dibikin lagi, diperbaiki lagi sistemnya jauh lebih baik gitu ya kak ya.
6: Iya betul kak.
5: Best kalau begitu. Oke, okay. Nah ini Bintan kan juga masih muda nih ya, prestasinya juga udah banyak banget gitu. Dan ini nampaknya Sandy yakin sih kamu gak akan berhenti di lomba media pembelajaran tingkat nasional yang memang ini tahun 2025 ya terakhir kamu ikutan lomba gitu kan ya. Nah
6: iya betul.
5: Itu gimana sih caranya Bintan untuk memotivasi sesama teman-teman Bintan yang memang juga memiliki jurusan yang sama ya, pendidikan sekolah dasar, agar terus berprestasi, agar menjadi guru yang memang punya prestasi banyak dan akhirnya hasilnya itu diberikan ke siswa-siswi dengan maksimal gitu.
6: Iya, yang pengen aku sampaikan kepada teman-teman lainnya, intinya kita jangan takut buat memulai gitu. Jadi ya tadi kata aku, prestasi itu bukan hanya tentang hasil akhir, tapi tentang konsisten dan kemauan belajar gitu. Betul. Intinya nanti kita ketika mau memulai, lalu selanjutnya kita mendapatkan apa prestasi itu, kita akan mendapatkan kepuasan tersendiri gitu.
5: Setuju banget kalau begitu. Wow, luar biasa Bintan, terima kasih banyak loh udah sharing tentang pendidikannya. Aku mau applause dulu buat kamu. Luar biasa ini. Iya, kalau yang kayak Bintan nih banyak benar-benar mikirin kualitas pendidikan seperti apa, sampai akhirnya Bintan juga harus mengikuti kompetisi-kompetisi lain, dan hasilnya juga itu mungkin bisa diterapkan ya dalam metode pembelajaran nanti one day ketika Bintan udah ngajar gitu ya Bintan ya.
6: Betul kak, kepada siswa, betul.
5: Kepada siswa, dan pasti ini akan menjadi memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Bintan, sukses terus buat Bintan. Lancar-lancar terus ya segala cita-citanya Bintan. Pengen ngajar, terus pengen ambil profesi tadi ya, guru, pendidikan guru gitu ya. Semoga lancar semuanya Bintan, terima kasih banyak ya.
6: Terima kasih kak.
5: Oke, selamat sore Bintan.
6: Ya, sama sore kak.
5: Bintan Jahara, teman Pro 2, seorang mahasiswi. Usianya masih 22 tahun, tapi ternyata penghargaannya udah banyak banget. Dan visi juga misi untuk mencerdaskan kualitas pendidikan bangsa Indonesianya juga bagus banget, teman Pro 2. Metode-metode yang dia ciptakan, cara mengajar yang ia pikirkan agar lebih efektif, diikutin lomba, dan ini tuh benar-benar membuat Bintan tuh kayak keluar menjadi juara, teman Pro 2. Dan itu artinya adalah setelah melewati hasil dari penilaian juri, ini merupakan sebuah pendidikan atau mungkin sistem cara ya, metode yang sangat baik bisa diterapkan. Dan mungkin ini juga bisa dicontoh sama kamu, para mahasiswa dan mahasiswi yang memang berprestasi lainnya. Yes, saya masih terus temenin kamu teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.6 FM.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Mahalina. ini kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: RRI Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau lagi di tempat umum, suka ngelihat nggak ada kotak kaca isinya tabung warna merah, tulisannya dalam keadaan darurat pecahkan kaca. Aduh, kalau emang keadaannya lagi darurat, kenapa malah mecahin kaca ya? Jadi tabung merah itu namanya apar atau alat pemadam api ringan. Ini tuh alat untuk memadamkan api kebakaran kecil. Ketika muncul api karena satu dan lain hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran besar, apar inilah yang jadi pertolongan pertama. Apar ini tuh isinya bukan air ya, karena nggak semua api bisa dimatiin sama air. Isian dari apar ini tuh ada beberapa jenis. Ada yang isinya busa atau foam, ada yang isinya bubuk kimia kering, dan ada yang isinya karbon dioksida. Nah, sekarang kamu udah tahu kan, kalau keadaan darurat, kenapa kamu harus mecahin kotak kaca itu?
1: Maaf, jika memang aku yang bersalah.
2: Hai, aku Lyodra. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kamu ada gak sih yang hobinya nonton drakor Cina? Bukan drakor ya. Itu drama Korea. Drama Cina, Dracin, Teman Pro 2 ya. Karena ternyata banyak banget orang-orang yang hobi nonton drama Cina ya. Dan kayak, itu kan kayak harus masuk aplikasi tersebut, tertentu gitu. Ada yang memang yang berbayar, ada yang cuman kayak ngandelin di highlight aja, apa di reels aja gitu. Ini potongannya nyampe mana ya. Bahkan ada yang memang nyari full versionnya di YouTube gitu, walaupun ada tuh cuman gambar-gambar doang. Tahu banget Sandy, tahu karena Sandy pernah ya. Anyway Teman Pro 2, ini buat kamu yang suka nonton atau mungkin punya hobi nonton Dracin ya, hati-hati Teman Pro 2, karena sekarang lagi ada modus penipuan terbaru yang bisa terjadi buat kamu yang suka nonton drama Cina. Jadi kalau misalkan nonton Dracin ini tuh, itu bukan cuman sekedar hiburan aja, karena OJK mengungkap adanya berbagai modus penipuan digital yang memanfaatkan popularitas serial tersebut untuk menjaring korban. Jadi mulai dari tugas menonton drama berbayar, terus juga investasi hak cipta film, penyamaran identitas hingga investasi kripto palsu menjadi beberapa skema yang ditemukan, dan korban biasanya dijanjikan keuntungan mudah sebelum akhirnya diminta menyetor dana. Nah karena itu nih Teman Pro 2, pasti penting banget nih untuk tetap puas pada terhadap tawaran yang terdengar terlalu menguntungkan, terutama jika melibatkan transfer uang atau data pribadi nih. Jadi there's no too good to be true lah Teman Pro 2 ya, kalau misalkan yang kayak gitu mah ya sih. Tiba-tiba gitu ada yang apa ya, kayak jual beli harganya terlalu murah, atau mungkin investasi untungnya terlalu besar gitu kan. Itu investasi atau punya tuyul ya. Takut ya. Gitu Teman Pro 2. Nah kali ini Sandy bakalan ngobrol sama seorang Teman Pro 2 yang hobi nonton drama Cina, Teman Pro 2 ya. Kita cari tahu nih pengalamannya nonton Dracin itu seperti apa Teman Pro 2 ya. Sudah ada Kak Suci Renida ini merupakan konten kreator Dracin di IG-nya DRM Dolo ya, di @drmdolo Teman Pro 2. Oke, kita langsung aja ngobrol. Selamat sore Kak Suci.
1: Halo, selamat sore Kak
0: Suci. Hai, apa kabar Kak Suci?
1: Oke, baik nih.
0: Baik. Alhamdulillah. Lagi nonton Dracin apa sekarang?
1: Sekarang ya, sekarang sih lagi yang ongoing itu lumayan banyak, rame nih ya.
0: Iya, rame banget ya.
1: Jasmine ada, iya loh, Starbucks juga ada, Never Ending Summer lumayan.
0: Oh, seru banget. Banyak sih yang lagi. Aku tuh penasaran sama akhir cerita dari drama Cina yang CEO nyamar jadi tukang AC, menikah sama ibu-ibu tukang nasi uduk. Itu ada kan? Ada kan, jujur?
1: Ada, tapi itu yang vertikal-vertikal drama sih, bukan yang long drama, beda tuh.
0: Oh beda-beda ya, berarti kalau misalkan kakak itu lebih yang long dramanya ya?
1: Dua-duanya sih, karena sesenggangnya waktu dan lagi adanya apa.
0: Oh I see, awalnya gimana sih kakak sampai suka banget nonton Dracin?
1: Pertamanya sih aku dulu sih, beberapa tahun lalu drakor dulu ya maksudnya.
0: Okay.
1: Lalu nemu drama Cina yang pertama kali ku tonton itu ada yang aku lupa judulnya, tapi yang versi F4-nya drama Cina yang main tuh Dylan Wang, cuma aku lupa judulnya apa. Nah dari situ baru sih suka drama Cina.
0: Oh oke ya. Jadi awalnya mungkin bertahap dulu dari si drakor itu dulu, baru suka ke
1: betul,
0: si Dracin. Berarti ngelewatin
1: drama, iya.
0: Ngelewatin masa-masa yang cuma nonton di reels doang gitu kan ya.
1: Kalau dulu tuh pertamanya udah ada ini sih, udah ada aplikasinya. Jadi udah ada PTV tuh udah ada kan dari beberapa tahun lalu.
0: Oh, oke. Ya benar. Jadi ini nih kayaknya kalau Teh Suci ini tuh udah expert banget, makanya Teteh juga ini menjadi seorang konten kreator Dracin ya. IG-nya apa? DRM Dolo. Oke.
1: Itu kayak drama dulu sih, sebenarnya dulu kan drama dulu nih, tapi jadi lebih simpel aja.
0: Benar. Tuh mungkin Teman Pro 2 bisa follow juga Teman Pro 2 ya, sosial media khususnya Instagram dari Kak Suci ini DRM tuh dari drama ya, DRM Dolo,
1: iya,
0: drama dulu betul. Gitu kan ya. Ini banyak banget potongan-potongan drama yang ditonton lewat laptopnya Teman Pro 2 dan pasti lewat sosial medianya Kak Suci ini. Kau bisa direkomendasikan beberapa drama Cina yang memang lagi seru banget ceritanya gitu ya.
1: Betul.
0: Ini parah loh, ini keren banget sampai ada yang nonton 11.000 ya, luar biasa. Aku mau tepuk tangan dulu. satu reelsnya, keren sekali ya. Oke, nah Kak, ini kan sekarang lagi ada isu nonton Dracin terus kena tipu-tipu. Itu gimana pengalaman dari Kak Suci selama ini?
1: Alhamdulillah sih kalau aku nggak pernah sampai kena ya, karena pertama udah cukup aware sama yang masalah penipuan-penipuan itu. Dan syukurnya aku nonton lebih sering ya menggunakan platform resmi gitu.
0: Oh, itu merupakan salah satu cara amannya kali ya, lewat platform resmi ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Platform resmi yang biasa dipakai sama Kak Suci apa aja?
1: Lumayan banyak nih sekarang.
0: Boleh.
1: Kalau sekarang tuh Dracin sebenarnya paling banyak tuh di iQIYI, di WeTV, sama di Youku.
0: Tuh, ya ini yang aman nih ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus juga sekarang di Netflix, Disney Hotstar, di Viu juga drama Cina udah mulai banyak yang masuk itu juga sekarang.
0: Oke.
1: Bisa ditonton di situ.
0: Oke, ini kalau udah masuk ke aplikasi tersebut mah berarti ini mah Dracin yang berkualitas, teman Pro 2 ya, bukan yang asal artis, bukan artis itu yang kita nonton di Reels Bidai.
1: Kalau itu lebih ke vertical drama, aku juga nonton.
0: Nonton ya.
1: Kalau itu ada di YouTube juga ada, juga ada di Melolo, itu juga ada gitu-gitu sih Kak.
0: I see ya. Nah, tapi Kak Suci sendiri pernah nggak sih kayak nemuin iklan, grup atau aplikasi yang menawarkan uang, hadiah, keuntungan gitu? Gimana?
1: Itu lebih di Telegram ya kayaknya. Kalau yang buat long drama ya, kalau drama-drama yang ada di platform resmi, terus ada tuh di Telegram. Nah, kadang kalau kita, pertama kan kalau di Telegram itu kita searching judul drama ya Kak. Itu biasanya akan diminta masuk ke grup. Nah, biasanya info-info yang di grupnya itu loh, yang bakal ada aja yang ngirim link apa yang harus diakses, atau ada permintaan bayar apa, atau ada informasi ini kalau kita nonton di link ini berapa menit bisa dapat koin, dapat pembayaran ya kayak gitu-gitu.
0: Itu banyak Telegram kayak gitu Kak?
1: Banyak sih, lumayan ada aja sih kalau kita join-join di grup nontonnya ya.
0: Kalau dari temennya Kak Suci sendiri yang punya hobi sama nih untuk nonton Dracin, ada nggak yang memang pernah ketipu gitu? Kayak ngeklik link sesuatu atau mungkin harus bayar hal tertentu gitu?
1: Kalau kayaknya sih kalau teman-teman tuh belum pernah ada ya, karena sama mungkin ya tipenya yang menontonnya di situs resmi. Paling banter di YouTube kan kita juga udah tahu kalau iklan-iklan YouTube ya iklan-iklan gitu aja sama sih. Jadi belum pernah ada yang kena.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tipu, cuman ya kita udah ngasih tahu kalau ada yang link-linknya mencurigakan jangan asal diklik ya, gitu-gitu aja.
0: Oke. Tapi ini yang memang kadang orang juga apa ya? Karena terkadang kalau kita nonton tuh pengen tahu lanjutannya seperti apa, ujung-ujungnya tuh malah jadi kayak emosi ya, jadi kayak penasaran tinggi, edik juga gitu. Dan udah deh, mending bayar deh, nggak apa-apa gitu. Karena teman Sandy tuh pernah Kak nonton yang vertikal drama begitu, itu kan ada aplikasinya khusus ya gitu. Terus kayak ada yang Dracin, ada yang kayak gambar-gambar AI gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Itu jadi misalkan dia cuma digratisin sampai episode 10 aja, yang which is satu episodenya cuma 1 menit gitu kan ya, sisanya tuh masih di lock. Nah, itu harus kayak berbayar. Tapi kalau yang kayak gitu aman gak tuh Kak?
1: Di beberapa aplikasi itu aman sih Kak, karena ada yang kita cuma cukup nonton iklan yang mereka tampilin itu buat ngebuka. Ada juga yang mungkin ya emang itu bayar, ya bayar buat kayak dia buka VIP dari si aplikasi itu.
0: Oke. Berarti memang yang perlu diwaspadai adalah yang di Telegram tersebut ya Kak ya?
1: Menurutku iya, karena kalau di aplikasi, karena kan dia udah sistemnya aplikasi ya, itu malah lebih jarang ada yang
0: scam ya.
1: Apa link-link yang aneh itu biasanya malah jarang muncul. Biasanya cuman kayak iklan-iklan entah pinjol lah atau iklan situs apa, itunya kayak gitu.
0: Terus juga ini mungkin juga kan beberapa orang-orang yang nonton di website bajakan ya Kak ya, suka ada ya Kak ya. Gitu. Entah itu di Facebook ataupun di website bajakan tersebut, itu kan juga banyak iklan-iklan, entah itu pinjol, judol, klik klik itu gitu kan ya. Itu ganggu banget. Kalau Kakak sendiri melihat link-link bajakan itu kayak gimana Kak? Kakak masih menggunakan link bajakan enggak?
1: Kalau ini sih mungkin munculnya kalau kayak nonton yang vertikal drama misalkan di YouTube itu biasanya di komen-komennya tuh Kak. Di komen-komennya, terus kalau kayak iklan-iklan misalkan di Melolo, kebetulan Melolo aku emang nggak premium ya, karena malas, karena cuma kadang-kadang doang sih emang ada iklan tentang pinjol yang kalau ke klik kadang linknya Shopee lah atau link buat download aplikasi apa iya, nah itu karena emang itu bentuk ya mau nggak mau lu karena bukan premium ya lu harus terima ada iklan itu gitu kan. Jadi ya harus walaupun mengganggu karena pengen nonton jadi terima aja.
0: Terima. Iya sih ya. Nah kalau misalkan yang link terus kayak masuk ke toko oranye, ke toko ijo, mungkin itu masih aman kali ya directnya adalah ke platform e-commerce gitu kan ya. Tapi takutnya tuh ngeklik jatuhnya phishing ya nggak sih, kayak ngambil data kita, itu takut banget dan itu memang harus menjadi sebuah kewaspadaan buat kita ya Kak ya. Kakak ada
1: kalau itu sih kalau aku menggunakan mobile-nya ataupun laptop-nya itu yang memang nggak ada data kayak mungkin apa sih namanya kayak bank or something yang kayak gitu mungkin jadi lebih aman ya kalau aku pribadi.
0: Iya sih bisa ya Pak, kalau handphone bahaya ya Kak ya.
1: Betul.
0: Takut ya. Oke. Terakhir deh dari Kakak sendiri, dari Kak Suci, ada tips untuk nonton film apapun mungkin ya, mau genrenya terlepas dari genre apapun gitu kan ya, agar nontonnya lebih aman, terhindar dari modus tipu-tipuan dan phishing itu tadi.
1: Oke, kalau tentunya kalau untuk kayak gini sih, yang pertama nontonnya situs resmi. Kalau suka dracin ya beli VIP-nya iki, WTV, Yoku, atau mungkin Netflix yang bisa jadi semua filmnya banyak kan. Netflix, Viu juga itu juga lumayan banyak. Nah, jadi juga kalau mau misal tetap nonton di Telegram ya jaga-jaga sama grup-grup yang mengirimkan link atau informasi-informasi yang penipuan yang kayak minta bayar atau ada link yang harus diklik kalau mau join, itu harus yang lebih diwaspadai sih Kak.
0: Jauh lebih waspada dan kalau bisa ya kita hindari website bajakan. Kita harus pakai hargai juga ya para pembuat film-film tersebut. Kita juga pakai situs yang resmi gitu ya kayak aplikasi. Walaupun berbayar nggak mahal kok teman Pro 2 ya gitu. Harganya sama dengan kita nonton sekali ke bioskop kan ya.
1: Itu udah buat sebulan.
0: Udah sebulan tuh udah kenyang banget teman Pro 2. Jadi lebih baik kita aman terjaga ya, tapi kita mengeluarkan investasi yang nggak begitu banyak daripada amit-amit ya kedepannya ada apa-apa. Ih, takut gitu ya Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, deh kalau begitu Kak Suci, terima kasih banyak sore ini udah ajak ngobrol. Pokoknya sukses terus buat Kak Suci ya. Semoga semakin banyak followers di sosial medianya. Kontennya selalu banyak yang suka.
1: Thank you.
0: Amin ya. Dan sekali lagi follow teman Pro 2 ya, Instagramnya Kak Suci di @drmdolo dramadolo tuh ya. Terima kasih Kak Suci, selamat sore.
1: Sama-sama, terima kasih juga, selamat sore.
0: Yes, tuh teman Pro 2 ya, sebuah informasi yang lengkap dari Kak Suci Renida, seorang penggemar drama Cina dan konten kreator dracin di IG-nya DRMDOLO yang bisa kamu follow untuk dapetin update kontennya. Yes, itu tadi obrolan kita dan pastinya ini menjadi sebuah kewaspadaan buat kita agar lebih hati-hati dalam nonton ya film-film apapun, genre apapun dari website ataupun Telegram tertentu. Takut ya. Anyway teman Pro 2, sebentar lagi kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat, di mana sebelumnya kita akan mendengarkan dulu kumandang salawat tarhim. Saya masih terus temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: So mino mino.
1: Eh eh.
0: Woko woko. Eh eh. Welcome to Polit.
1: Fakta Rilet. Itu satu lagu yang jadi anthem di Afrika Selatan itu ya.
0: Wah betul, itu ikonik banget. Karena palet kita hari ini, kali ini lebih tepatnya akan lebih spesial seputar World Cup.
1: Woi, tahun ini 2026 World Cup akan kembali digelar.
0: Yes.
1: Ini fakta pertama dari Randy kayaknya ya.
0: Apa itu?
1: Kalau biasanya tuan rumah Piala Dunia itu satu atau ya dua gitu ya. Nah sekarang tahun ini 2026 ada tiga negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Gila, gila, gila, gila, gila. Indonesia, Malaysia, Bekasi.
1: Bukan, bukan dong. Bukan.
0: Apa itu, Randi? Apa itu?
1: Tangerang, Cinere.
0: Tangerang, kota yang tidak dimasuki Dajjal itu.
1: Betul. Bukan, Rangga.
0: Apa itu?
1: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Itu tiga negara yang akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2026.
0: Wah, ini jadi sebuah edisi yang sangat spesial ya, walaupun belum edisi ke 100 tahun, 100 edisinya Piala Dunia, tapi dikasih
1: tiga negara
0: ya, tuan rumah gitu.
1: Bahkan dulu 2002 itu pernah ada dua tuan rumah, Jepang sama Korea tuh 2002.
0: Oh, 2002.
1: Iya. Which is pas lo lahir tuh ya 2002 ya.
0: Iya benar, iya benar. Kalau enggak salah yang juara siapa ya? Jerman kalau enggak salah 2002 tuh.
1: Jerman ya?
0: Iya.
1: 2004 tuh Italia gue ingatnya.
0: Kan 4 tahun sekali,
1: Pak. 2004. 2006, 2006. Ya, 2006.
0: Tapi gue punya fakta yang lain loh, sayang.
1: Apa? Sayang?
0: Saya.
1: Oh, saya.
0: Gue saya. Kan gak boleh gue, saya, tapi gue dan saya gak apa-apa lah. Dan ini tuh ya, Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia dengan jumlah tim dan pertandingannya yang cukup banyak.
1: Oh, jadi secara pertandingan jadi banyak nih ya?
0: Banyak banget. Banyak banget. Makanya Indonesia kemarin bisa kemungkinan menang atau kemungkinan lolos karena memang jumlah timnya itu biasanya 32, sekarang jadi 48. Laganya, wah gokil, jadi 104 laga. Lebih banyak dibanding 64 pertandingan di Piala Dunia Qatar waktu 4 tahun lalu, 2022.
1: Oke. Jadi secara jumlah pertandingan akan lebih banyak, tim juga lebih banyak, yang membuat jumlah tontonan kita nanti juga makin banyak ya.
0: Yes, benar.
1: Oke, ini fakta selanjutnya dari Randy nih, Rangga.
0: Apa itu?
1: Ada beberapa negara yang debut untuk pertama kalinya di panggung Piala Dunia, yang sebelumnya agak susah gitu untuk menembus si Piala Dunia ini. Tahu nggak apa?
0: Ini salah satunya yang gue tahu tuh negaranya mantan pemain Persib, Gervan Kastener ya, Kastener. Dia Kuracao.
1: Betul. Masuk salah satunya.
0: Kuracao. Itu ada lagunya.
1: Emang iya, itu dari Kuracao.
0: Dari saya sih baru.
1: Dari Kuracao.
0: Lanjut.
1: Ada Uzbekistan juga. Itu masuk jadi salah satu negara debutan di Piala Dunia tahun ini. Terus juga ada Tanjung Verde.
0: Wah, dia sebelah mana Tanjung Priok nanti ya? Udah tahu pasti bercanda gue kesana ya. Udah pasti nih.
1: Bukan, itu Tanjung Verde. Terus juga ada Yordania.
0: Indonesia belum lah ya.
1: Indonesia apa? Ya next time lah ya. Mungkin bisa join ke Piala Dunia.
0: Amin.
1: Nah, ini kalau ngomongin soal negara, Rangga, jagoannya siapa di Piala Dunia tahun ini?
0: Saya di Piala Dunia tahun ini jujur kayaknya paling susah ditebak untuk Piala Dunia tahun ini menurut saya tuh kayaknya. Karena kekuatannya semua sama rata gitu. Tapi saya tidak menjagokan Argentina juara lagi. Saya menjagokan untuk tahun ini Prancis.
1: Ada alasan tertentu enggak?
0: Karena dia pecinta dan pencipta kosong. Jadi semua tim tidak akan bisa mencetak gol ke dia. Alias ya, dia selalu menang 3-0, 1-0,
1: 2-0. Prancis, nice. Ada jokes terbaru dari Prancis. Katanya kalau Prancis itu memang ibu kotanya Paris.
0: Yes.
1: Tapi kalau kata Gen Z, Prancis itu perapatan Ciamis sebenarnya.
0: Oh, aduh.
1: Itu baru, itu fresh jokesnya tuh baru tuh.
0: Pro 2 FM. Samantha.

0: dirimu sama.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu,

ngikutin keseruan Piala Dunia, Sandy sampai ngaca kayaknya ada mata panda. Kamu kita juga teman Pro 2. Ya. Nontonin skuad favorit kamu, negara yang memang kamu jagokan dalam pesta bola 2026 ini. Atau mungkin ada beberapa pemain di Champions League yang kau berharap dia ada menjadi timnas di negara tertentu tapi enggak dipanggil di timnasnya. Kayak Harry Maguire ya, yang memang enggak dipanggil ke timnas Inggris teman Pro 2. Si Harry Maguire ini banting setir jadi penjual stiker di jalanan. Jadi Harry Maguire memilih cara unik menyikapi kekecewaannya usai enggak masuk skuad Inggris di Piala Dunia 2026, yaitu dengan terbang ke Amerika Serikat dan berjualan stiker Panini ya kepada anak-anak di kawasan Rockefeller Center di New York Jumat waktu setempat kemarin. Jadi ex-kapten Manchester United yang usianya udah 33 tahun ini ngaku sempat terkejut saat menerima kabar enggak dipanggil dari dari pelatih Thomas Tuchel lewat panggilan video yang disebutnya berlangsung canggung. Jadi event kayak gitu, Maguire tetap tampil profesional dan menikmati momen di luar lapangan, termasuk menyapa langsung para penggemar muda yang gak nyangka bisa bertemu bintang sepak bola seperti si Harry Maguire ini ya. Jadi selain menjual stiker, Maguire turut menghadiri acara di sebuah bar penggemar Manchester United di Times Square dan tampil sebagai tamu spesial dalam podcast The Rest Is Football yang dipandu oleh Gary Lineker di Netflix, di mana ya suasana sempat canggung ketika Lineker ini tanpa sadar menyinggung soal pemain yang tidak dipanggil sebelum buru-buru meralat ucapannya ya. Jadi si Maguire sendiri sebelumnya sempat mengungkapkan kekecewaannya lewat media sosial karena yakin bisa berperan penting bagi timnas Inggris, mengingat posisi bek tengah Inggris justru diisi nama-nama seperti John Stones, Ezri Konsa, Mark Guehi, dan Dan Burn. Dan event kayak gitu, ia juga tetap menunjukkan dukungan penuh kepada rekan-rekannya, mengaku selalu bangga mengenakan seragam Inggris dan mendoakan yang terbaik bagi timnya di turnamen musim panas ini. Kadang kita kalau punya harapan gitu ya teman Pro 2, punya sebuah cita-cita yang menjadi harapan kita, tapi nyatanya ya kenyataan tidak berpihak pada kita, kekecewaan itu pasti ada. Pasti ya, dan hal inilah yang memang harus kita lakukan, yaitu untuk kayak bersikapnya seperti apa. Apakah kita bakalan baper, ambil hati, atau kita justru kreatif kayak si Harry Maguire ini.

0: FM.
1: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
2: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
1: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
2: Tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
1: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
2: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
1: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
2: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
1: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Oh, terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cinlok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling di
1: sana. Sushi Susanti. Produ FM.

mau jam 7. Udah waktunya Sandy harus pamit dari rangkaian acara Pro 2 Sore Ceria. Dan ketemu lagi Mas Sandy besok siang ya. Thank you banget for listening Pro 96.7 FM. Abis ini bakalan ada Randy Aditya yang temenin kamu. Ini pamit, have a great day, bye-bye.

0: Bagu FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Bagu FM. I could have my Gucci on, Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2. Info Pro
4: 2. Jaga malam barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Dimulai dari dunia musik, album Arirang milik grup K-pop populer BTS masuk dalam daftar album terbaik yang diterbitkan oleh publikasi musik di Amerika Serikat dan Inggris pada paruh pertama tahun 2026 menurut pernyataan dari Big Hit Music, agensi yang menaungi grup pada hari Selasa. Majalah Rolling Stone dalam daftar The Best Album of 2026 so far yang dipublikasikan pada 15 Juni menyebut BTS menunjukkan akar Korea mereka dengan arirang yang luar biasa. The Telegraph juga menyebut grup beranggotakan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook itu sebagai wajah dari K-pop. BTS saat ini sedang menjalankan tur dunia bertajuk Arirang di kota-kota besar dunia. Tur pertunjukan itu dijadwalkan berlangsung sampai tahun 2027.
3: Info Pro 2. Info Pro 2.
4: Beralih ke dunia film, teman Pro 2, bintang pop Madonna mengungkapkan bahwa film biografinya batal diproduksi setelah ia berselisih dengan Universal Studios perihal anggaran pembuatan film. Pelantun lagu Borderline itu menyebut Universal tidak bisa memahami anggaran yang dibutuhkan untuk membuat film biografi tentang hidupnya. Oleh karena itu, ia mengusulkan pembuatan film dengan biaya yang lebih rendah di Serbia. Madonna mengatakan bahwa proyek produksi film biografinya bersama Universal akhirnya gagal dan membuat dia berada dalam ketidakpastian. Setelah itu, Netflix menghubunginya untuk membuat serial.
3: Info Pro 2. Info Pro 2.
4: Berita terakhir, teman Pro 2, aktor Timothy Chalamet dan aktris Selena Gomez akan membintangi film animasi berjudul Not Alone, produksi Illumination Studios di balik film animasi populer seperti Despicable Me dan juga Super Mario Bros. Chalamet dalam film animasi tentang alien itu akan berperan sebagai pengisi suara tokoh Joe, mekanik roket yang tertutup yang menjalankan kehidupan tentang seorang diri. Sementara itu, Selena Gomez akan memerankan Fran, seorang astrobotanis brilian yang sedang mengembangkan roket pertama di dunia yang menggunakan bahan bakar dari tumbuhan. Kehidupan mereka menjadi rumit ketiga alien kecil bernama Dung, Welly, dan Shrimp yang sedang dalam pelarian berlindung di rumah Joe. Ketiga alien itu merasa roket Fran dapat menjadi sarana mereka untuk kembali ke rumah dengan selamat.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, jaga malam, jangan galau malam-malam. Barengan sama Randy Aditya. Get ready teman Pro 2, Randy bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Nanti bakalan ada cerita-cerita dan juga requestan dari kamu juga. Jadi buat kamu yang pengen request, pengen cerita-cerita, boleh banget save dulu nomor Pro 2 dari sekarang di 0812 6020 9696. Kamu juga bisa manfaatin fitur live chat di aplikasi RRI Digital, atau bisa juga DM ke Instagram @pro_bdg. Dan sekarang di jam 7 sampai jam 8 malam teman Pro 2, kita akan bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta dulu nih untuk dengerin MLC Music Live Chat. Radio Republik.

0: Prodwe FM. Prodwe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
2: Halo.
1: Gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card,
1: last
0: ya?
1: Card. Bener gak last card. Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi last card, last card, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh, gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih nggak?
2: Enggak sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa kan, ya? Buat aku doang.
1: Ih gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya benar.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
2: Satrio.
0: Oh iya, dulu
1: itu Satrio. Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh.
1: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya.
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya
2: luar biasa. Itu showcase yang udah mulai live itu udah
1: akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama ya, panggung nih, stage name. Rio. Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Barang-barang sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
1: Itu gak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar. Laskar
0: langsung.
1: So Rio, aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tipe
1: suaranya.
0: Warna suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan menjagokan ya ada orang-orang yang ada di negara sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
1: Banyak juga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak ya, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata kak.
0: Oke, harus serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part lagi, mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 itu dengan persiapannya.
1: Ih gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Yeah, itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yuk.
2: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya.
2: Iya waktu itu duet.
1: Waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayak suruh mengangkat-ngangkat bokong tuh gak sih saya.
0: Susah bener-bener.
1: Dan berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya.
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya. Dari judges mungkin. Iya.
2: Dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
1: Ya baju ya. Gue tahu banget itu.
0: Oh, komen baju.
1: Padahal baju kan kita disiapin ya.
2: Iya nggak sih? Iya sih kak. Cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
2: Iya kan.
1: Yaudah mau gak mau harus
0: lebih aware lagi.
2: Akhirnya tim jadi juga lebih ini kak, apa namanya, milihin bajunya itu lebih apa sih istilahnya itu kan lebih
1: ya lebih fit gitu supaya lebih fit lagi baju rambut karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Betul,
1: dan apalagi ya itu ya karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul. Wow.
1: Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi pernah di radio terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini sih kak tersadar oh begini.

0: kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan. Minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
1: Benar-benar. Tapi selama Idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
0: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak. Mengulik lagu ini, kita kan sebagai penampil disitu mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda versi aja itu gitu
2: ya. Itu sulit ya.
0: Itu aja kita harus cari kan.
1: Benar.
0: Jadi ya semuanya challenging sih kak sejujurnya.
1: Beda-beda ya.
2: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan trio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
0: Dari Kang Soleh.
2: Gua apa? Komen-komen Kang Soleh gua apa?
1: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
2: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
0: jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio gitu. Sama debat kucakar ini harus ada bandnya, pokoknya Rio gak boleh sendiri.
2: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC Bang Soleh tuh, Soleh. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova apa fansnya apa? Supernovans gitu kan.
1: Oke.
2: Okay. Lu gak bakal ada fans ya nanti karena Supernovans.
1: Aduh.
2: Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
1: Walaupun bercanda tapi
2: iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
1: Astaga.
2: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
1: Yes.
2: Kita absenin dulu aja kali ya.
1: Boleh.
2: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti, ada
1: Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
2: Nila Riperton, ada
1: Eka Inga
2: Susanti.
1: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Tanya-tanya ini nanti.
1: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh, jangan ngadep samping dong.
0: Halo. Di sini.
1: Iya di sini kameranya.
0: Aku baru menyadari ya.
2: Gue udah suruh madep sono tuh.
1: Udah.
2: Berapa lama? 10 detik.
1: Aduh. Screen time-nya mahal.
2: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
1: Betul.
2: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
1: Betul. Nanti kita bakal bahas ya.
0: Iya lagi kan.
2: Itu impian yang selalu nyanyi bro.
0: Iya kok benar.
2: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
1: Yain aja. Udah oke. Nanti kita bakal bahas itu sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah, Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak nih. Rio Tobelli. Tobelli masalah caps lock gitu kan.
1: Glorious nih.
0: Glorious
1: emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
3: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak emang untuk fanbase ini kira-kira apa Rancy. Ya apa beberapa aku akhirnya mantapin Glorious
0: gitu. Keren sih itu.
2: Gokil. Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
3: Glorious with us.
1: Glorious with us. Glory. Wih
0: keren.
1: Nah, sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang kan perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan.
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan? Ya ibaratnya perjalanan lu nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sempat yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu?
3: Iya JTV
1: di JTV di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 tahun.
3: Wow. 10 tahun.
1: Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah maksudnya? Wah, memang gua harus persistence ya atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
3: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kak, mati tiru modifikasi gituin kak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan lo impikan juga tinggal nanti ada sumpah mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang ya kan dan nanti bakal ada single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini sumpah mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
3: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
0: Lumayan. Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
3: Iya.
1: Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip.
3: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong masih Jawa. Oh matur suwun nggih Mas Andi sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu Mas Andi.
3: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak jadi
1: gimana?
3: Sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain gitu kak ya ampun
1: wow bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu
3: iya akhirnya aku minta bukan minta gimana ya bahasanya kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi dan jadilah musik yang
1: gokil berarti di aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: iya benar
1: usulnya Wong Jowo iki lho
0: iya Wong Jowo iki Wong Jowo
1: lagi Wong Jowo jadi buatan nusa isin-isin masa ini juga diru keneng nih Jogja
0: bener cuman kasih orang Jakarta.
1: jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada bagian.
0: Iya. Wow. Benar.
1: Ini langsung banget ya sih habis selesai itu langsung take vokal gitu.
3: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan enggak sama Celine dan Nicky gitu.
0: Hmm. Oke, okay, karena ini juga lagu kemenangan ya. Oke oke oke oke.
1: Yang nyiptain ada Mahalini juga,
0: Happy Andromeda,
1: Jayan Prayas
0: ya. Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Celine itu apa?
3: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneneng gitu.
0: Oh, beda. Iya benar-benar.
3: Langsung
0: bener.
3: Kayak band banget gitu loh. Okay. Itu sih yang membedakan musik.
0: Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya berarti.
3: Dan tempo-nya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
3: Oh, iya, waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
1: Oh, World Champion. Oh,
0: wow.
1: Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
0: Apa beda?
1: Sabrina Leonor?
3: Iya.
1: Iya. Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
3: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi, teman-teman pasti ya.
3: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
0: Oke.
3: Jadi semuanya termasuk ketika.
1: Timeline ini berarti apa sih? Abis. Sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
3: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Selesai itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Mini lagu.
3: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
1: Home band nyari apa? Key-nya
3: gimana? Key select. Langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktur siapa? Siapa sih kemarin ya?
3: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo.
1: Koreo.
3: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
0: Oke.
1: Okay. Libur dikit lah ya. Minggu langsung rehearsal.
3: Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
3: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada enggak? Kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
3: Aku sejujurnya suka lagi kak semuanya itu kayak ada memori.
1: Harus milih yuk, lo harus milih ya.
0: Dari tadi main aman terus sih.
1: Ayo harus milih yuk.
3: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh timur, itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
3: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Baku Cakar. Itu juga
0: itu
1: pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
3: Belum gak?
1: Baru kali itu ya?
3: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan ya. Iya sih bener aku dari Jawa Timur.
1: Beda
3: kan kak.
1: Beda.
3: Langsung aduh apa yang harus kulakukan ini berguru ke Kak Jos dulu deh. Untuk lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari dari The Baku Cakar itu beda banget kan enggak kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Namanya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu. Benar-benar beda banget musiknya. Nah, aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Nah, ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
3: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
3: Suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah kacau sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga gak salah ya? Falset, husky gitu kan ya? Iya gak sih? Itu juga jadi karakternya Rio banget.
0: Betul.
1: Sih.
0: Betul.
1: Yang gak bisa, ya sulit untuk bisa main.
0: Yes, betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Sumpah Mati versinya Rio Lascar barengan sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music
1: Live Chat.
4: Music Live Chat. Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Coba jawab lu, mau?
1: Ketik mau.
0: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Sekarang kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke. Itu bisa langsung ditonton di situ. Dan bisa sampai sekarang, apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya tuh kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada-ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh,
1: itu yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
0: Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa yang tolong bantu?
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrian tuh udah kejadian.
0: Betul. Terus
1: Yofi kah?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya iya kasih. Aduh.
1: Lale Elmanino.
2: Ah iya itu juga.
1: Dua semuanya mau. Tapi harus kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh voice note. Voice
1: kasih
0: note
1: aja. Kasih pertanyaan
0: ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah semua sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Dio waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini ada ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah queue tadi ya.
0: Udah queue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Cika juga boleh. Cika, ayo.
0: Cika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes, gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, okay, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak.
0: Aku, pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. Okay.
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi memang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri, kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level terbaru gitu ya, masuk terbaru gitu ya, bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
2: Cepetan,
1: ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget ini ngerekam, ini ya, bukan suruh bikin lagu. Nanya Aulia.
0: Tuh.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, E-Boy, E-Boy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget, akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan memang kita tahu ini pasti bakal satu persatu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jos, bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: deket. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan yuk?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Bisa bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi itu paling yang berubah, agak berapa ya, ya berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
0: Aman.
1: Oke, kita
0: dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu Rio, ketika misalkan jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio, kira-kira Rio mau enggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia, dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak okay, aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Dari Lombok, terima kasih.
1: Nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: masih ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia.
0: Ada, ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
2: Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio
0: sampaikan
1: buat Glorious?
2: Apa ya kak, selalu kayak langsung dalam gitu kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase, setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan, setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datang dan semakin banyak gitu kak, di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Iya kak, betul, supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
2: Rio sampein ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sembah mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: berani ngabisin lu.
1: Gokil.
0: Udah dulu buat Music Lashes-nya. Thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

0: Hey everybody, this is Katy Perry.
1: Hey everyone, this is Zedd.
2: Hi, I'm Selena Gomez.
3: Hi guys, it's Niall Horan here.
4: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
5: 96 FM
6: RRI Pro 2 Bandung.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Jaga malam dengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Music Live Chat, Randy balik lagi nemenin kamu. Dan seperti biasa di jam 8 malam kita akan hadirkan orang-orang yang inspiratif, memberikan kamu ide baru untuk bisa melakukan sesuatu yang baru juga, dan mungkin akan menambah referensi kamu teman Pro 2. So, Randy akan starting dari sebuah teknologi yang mungkin kamu udah pakai atau mungkin kamu juga sering dengar tapi belum pernah pakai teman Pro 2, yaitu teknologi keuangan yang berbasis digital. Bisa banking, bisa mungkin e-wallet, atau sekarang tuh lagi rame banget selama beberapa tahun kebelakang soal cryptocurrency. Dan kalau kamu dengar ada kata crypto, mungkin akan mengaitkan juga sama blockchain, akan terkait juga sama AI. Nah, ini adalah sebuah hal yang minimal kamu tahu secara permukaan tuh seperti apa teman Pro 2. Karena Anda juga pengen belajar nih sama seseorang yang udah hadir lewat telepon kita. Ada co-founder dari Blockspare Technoniaga, dan dia ini adalah konsultan IT dari entitas tersebut teman Pro 2. Langsung aja Rani bakalan sapa, ada Kak Dani. Halo, selamat malam Kak Dani. Halo. Halo Kak Dani. Oke, Rani akan coba terus sambung lagi sama Kak Dani teman Pro 2 ya. Stay tune terus. Karena jujur Anda juga penasaran nih dan pengen ngobrol banyak dengan mungkin kayak semacam pembahasan yang banyak ya tentang blockchain, crypto, dan beberapa hal yang berhubungan sama itu. Jujur pengen nyoba sih Randy untuk mainan blockchain, crypto, dan lain sebagainya teman Pro 2. Kita akan coba hubungin lagi ke Dani.

0: Oke, kita akan coba tersambung lagi sama Kak Dani. Halo, selamat malam Kak Dani.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, suaraku terdengar jelas ya Kak Dani?
1: Terdengar jelas Mas.
0: Oke, selamat malam Kak Dani, sekarang posisi lagi di mana nih?
1: Posisi lagi nyaman-nyaman di rumah.
0: Asik, nyantai-nyantai.
1: Sesuai jam.
0: Yoi, jam 8 malam emang enaknya nyantai-nyantai di rumah ya. Tapi mungkin secara, walaupun secara pembahasan yang kita bakal obrolin gak tahu nih akan mengarah ke sesuatu yang berat atau tetap nyantai-nyantai. Kak Dani, aku pengen tahu dulu nih dari background Kak Dani sendiri, kan ini sebagai co-founder Blogsphere Teknoniaga, betul ya?
1: Ya, Blogsphere Teknoniaga itu perusahaan konsultasi dan development yang spesialisasinya teknologi yang namanya blockchain. Itu teknologi yang jadi infrastruktur semua cryptocurrency yang lagi ngetrend. Yang misalnya Bitcoin itu dasarnya blockchain, Ethereum itu dasarnya blockchain. Tapi perusahaan Blogsphere ini juga ada konsultasi dan development untuk IT yang lebih tradisional dan tentu saja implementasi AI dalam perusahaan.
0: Okay. Nah, ini berarti ada hubungan antara AI, blockchain dan cryptocurrency. Hubungannya kayak apa sih Kak Dani?
1: Sebenarnya sih hubungannya bisa dihubungi. Jadi misalnya blockchain itu kan dia yang mendasari mendasari cryptocurrency yang suka ditukar misalnya di pintu, di Indodax, di toko kripto yang di situ. Penukaran cryptocurrency itu mereka ikut hukum pasar dan tentu saja karena ada pasar pasti ada tren. Jadi sekarang memang bisa pakai kecerdasan buatan untuk menganalisis tren-tren ini dan untuk berinvestasi dengan lebih cerdas. Cuman ya tentu saja harus mengerti dulu dengan hukum pasar, trading, segala macam.
0: Oh, I see. Okay. Kalau Randy sendiri emang mungkin ngedengar crypto, blockchain, dan AI itu naiknya mungkin pas COVID kali ya, 2020 tuh makin kayak kerasa banyak banget yang ngomongin gitu. Tapi sebenarnya hal ini tuh udah ada dari kapan? Apakah memang sebelum COVID atau kapan nih Kak Dani?
1: Okay, jadi crypto ini memang konsep yang cukup lama ya, tahun 2008 dengan dasar namanya Satoshi White Paper. Satoshi White Paper itu white paper yang ditulis oleh seseorang atau satu kelompok orang, kita tidak tahu karena ini Satoshi Nakamoto itu julukan. Jadi orangnya anonim gitu. Dan dia ciptakan sistem untuk bisa tukar currency, tukar cryptocurrency yang ada nilai, jadi tukar nilai dari orang ke orang tanpa intervensi pihak ketiga dengan aman dan nyaman gitu.
0: Okay.
1: Nah, di situ jadi transaksi elektronik, jadi seperti transaksi fisik dari dompet ke dompet. Kan kalau saya kasih mas misalnya 500 perak, tidak harus lewat bank misalnya.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, kalau saya kirim satu bitcoin juga tidak harus lewat bank. Begitu.
0: Oh.
1: Tapi dengan sistemnya sendiri, transaksinya diamanin secara matematis. Konsepnya dan rumus-rumusnya cukup berat dan cukup advance, jadi nggak usah dibahas sekarang. Cuman bisa dibuktikan juga kalau memang punya waktu pakai pulpen, pakai kalkulator segala macam, semua bisa diverifikasi.
0: Okay. Berarti sebenarnya udah dari lama ya. Dan kalau aku Kak Dani terpapar sama kripto, sama blockchain dan beberapa hal yang deket sama beberapa hal itu, Itu justru dari film tuh. Dulu ada, bukan dulu sih, beberapa tahun kebelakang tuh ada film 13 bom di Jakarta. Dan itu ngebahas juga soal kripto kan, kesebut juga tuh nama Satoshi siapa tadi, Dani?
1: Satoshi Nakamoto.
0: Satoshi Nakamoto, dimana dia pertama kali bertransaksi kripto untuk membeli pizza kalau nggak salah. Dan itu adalah
1: transaksi pertama, iya kan? Itu pizza day.
0: Yes, betul betul. Itu adalah katanya transaksi pertama yang digunakan menggunakan cryptocurrency ya.
1: Iya, iya betul.
0: Nah, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, aku pengen tahu nih yang dilakukan sama Kak Dani untuk membangun fondasi-fondasi yang menjadi dasar dari si kripto yang pada akhirnya disebut sebagai blockchain ini, apa yang dilakuin sama Kak Dani nih?
1: Jadi sebenarnya itu kripto sama blockchain itu bidang yang cukup luas ya. Karena mulai dari infrastruktur, jadi komputer-komputer yang digunakan untuk menjalankan jasa dan program-program yang dukung algoritmanya, sampai algoritmanya sendiri, sampai implementasi teknologi di dalam perusahaan atau di dalam aplikasi, sampai pencarian studi kasus segala macam gitu. Ini saya sendiri sama perusahaan kami kami tanganin gitu. Dan ada juga dulu-dulu sekarang hampir tidak usah lagi karena memang cukup terkenal, tapi ada bagian advokasi yang cukup besar. Jadi menjelaskan kripto itu apa, blockchain itu apa, kenapa berguna, kenapa bisa berguna pada perusahaan, kenapa bisa berguna pas menggunakan aplikasi segala macam.
0: Oke, oke. Karena pasti ada proses yang kompleks lah di dalamnya ya. Kalau mungkin proses di keuangan konvensional kayak let's say perbankan, itu kan orang-orang udah pada tahu ya proses yang terjadi dalamnya seperti apa. Nah, begitupun juga dengan si cryptocurrency ini, pasti ada proses yang terjadi di dalamnya. Dan apakah semua proses itu terjadi di digital, Dani?
1: Iya, itu semua digital. Prosesnya memang berbeda. Dan dulu-dulu prosesnya memang rumit. Jadi daripada kalau mau akses aplikasi berdasarkan blockchain dan misalnya mau kirim cryptocurrency, harus memiliki aplikasi yang namanya wallet. Nah, wallet ini tidak menggunakan username sama password seperti aplikasi-aplikasi lain, melainkan namanya private key. Nah, private key itu misalnya itu namanya string ya, character string. Dan kalau dibaca itu hampir tidak mungkin dibaca manusia karena banyak karakter yang berbeda-beda, ada angka, ada huruf, ada kadang-kadang sampai bisa ada simbol equal apa gimana gitu ya. Nah, dan ini kalau hilang tidak bisa dikembalikan. Jadi sering terdengar berita bahwa ada orang yang punya wallet isinya Bitcoin banyak atau Ethereum banyak atau cryptocurrency apapun banyak, tapi private key-nya hilang, terus dia tidak bisa temukan lagi, dan nilai cryptocurrency-nya ya hilang.
0: Iya, benar-benar. Ada sempat ada berita viral juga, kayaknya di Amerika kalau nggak salah, di luar negeri gitu, dia nyari-nyari di tumpukan sampah sebuah flash disk atau hard disk gitu kalau nggak salah, karena di dalam hard disk atau flash disk itu ada si private key-nya itu ya, makanya dicari-cari banget karena secara nilai sekarang besar banget ya.
1: Nah, sekarang ada kabar gembira gitu ya. Satu, kalau kita ingin menggunakan cryptocurrency dengan baik dan benar, kita bisa lewat exchange seperti Indodax, Tokopedia, Pintu, dan di situ akun-akun kita, wallet-wallet kita itu di-manage, ditangani sama exchange-nya. Jadi kita pakai proses yang seperti biasa. Jadi username, password, PIN, OTC segala macam.
0: Oke. Makanya bisa lebih accessible untuk orang yang awam lah mungkin ya sekarang ya. Oke.
1: Jauh lebih accessible ya.
0: Yes.
1: Bahkan sekarang ada beberapa aplikasi, ada beberapa wallet yang bisa di-download. Mereka tidak membutuhkan private key dulu, mereka tidak membutuhkan apapun dulu, langsung bisa di-download, langsung bisa digunakan.
0: Ah, I see. Okay. At least for me itu, ini sebuah teknologi di bidang keuangan yang mungkin relatively baru ya, seenggaknya baru Randy tahu lah gitu teman Pro 2. Dan apakah ini akan long term dan apakah ini akan panjang dan masa depannya seperti apa, itu jujur yang Randy pengen tahu juga. But hold on, Dani, kita akan balik lagi setelah yang satu ini teman Pro 2. Dan Randy cukup yakin banyak di antara kamu juga yang pengen nanya-nanya. Boleh banget tinggal langsung WhatsApp-in ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Pasti barengan sama Randy Aditya di Jaga Malam.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman-teman produser. Ini masih ngobrol barengan sama Denny, ada co-founder dari Blogspare Techno Niaga sebagai konsultan IT. Halo Denny.
1: Halo, saya masih di sini.
0: Oke, okay. Denny, aku pengen bacain dulu satu pertanyaan yang udah masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 nih. Ada Tiana, dan pertanyaan menurut Randy bagus banget. Teknologi cryptocurrency itu kan sifatnya digital dan bisa diakses oleh komputer atau handphone. Kita nggak ngelihat bentuknya seperti apa. Kira-kira aman atau enggak ya? Dan gimana caranya untuk menjaga sistem keamanan di blockchain dan juga cryptocurrency itu? Wah, bagus juga nih.
1: Oke, soal keamanan. Yes. Jadi, kalau soal keamanan teknologinya sendiri aman. Seperti banyak teknologi dan seperti banyak alat, kalau digunakan seharusnya itu harusnya nggak masalah. Cuman itu teknologi karena pola teknologi ini memang terkait dengan nilai, ya, nilai investasi, nilai cryptocurrency segala macam, yeah. Itu memang jadi magnet buat beberapa tipe scam. Jadi kalau benar-benar ingin aman, harus satu, harus selalu pakai jasa yang terpercaya. Misalnya kalau pakai wallet, pakai Phantom, pakai MetaMask, itu alat-alat aplikasi

0: aplikasi yang sudah digunakan oleh jutaan orang dan udah terbukti memang aman. Kedua, kalau diajak berinvestasi atau ikut satu proyek berdasarkan atau grup berdasarkan cryptocurrency atau blockchain, harus kerjain PR sendiri. Jadi harus lihat apa ini legit atau tidak. Dan ketiga, jangan pernah klik link sembarangan. Itu scam crypto itu memang mirip scam-scam yang lain. Misalnya dapat email dari Google, dari google.com, tapi O-nya 3 misal. Ada yang seperti itu, ada link-link yang dipalsukan, ada. Jadi kalau mau nyemplung ke dunia crypto, saran saya itu kita coba belajar dulu dan jangan investasi dulu, jangan pakai duit penaran dulu sebelum benar-benar mengerti tentang mekanisme, tentang pasar, dan tentang teknologinya.
1: Ya, karena Rani pun pernah dapat tuh DM dari akun anonim gitu di Instagram, isinya Elon Musk lagi bagi-bagi Bitcoin. Wah.
0: Iya.
1: Terus ada link juga tuh persis sama yang disamping sama Denny nih, karena ada link gitu, terus dia berharap mungkin kita ngeklik linknya, kemudian kena phishing dan lain sebagainya. Kayak gitu mungkin ya Denny.
0: Iya betul. Itu dasar keamanan pribadi ya buat pengguna perangkat IT apapun ya. Jangan klik link sembarangan, dan kalau sepertinya terlalu heboh, jangan dipercaya.
1: Itu juga bisa bahaya ya. Dan mungkin harus dipilih wallet atau aplikasi-aplikasi yang memang udah kredibel lah, yang memang bisa dipercaya juga, jangan asal pilih. Dan tadi kalau bisa berarti Denny belajar sendiri ya, maksudnya bukan ngasihin ke orang, bukan mempercayakan ke orang, tapi belajar sendiri untuk si teknologinya, baru mulailah berinvestasi. Soalnya banyak juga nih cerita-cerita dari teman Nandi yang bilangnya ketipu kripto, padahal mungkin belum mempelajari maksudnya kali Denny ya.
0: Ya itu ketipu orang sih sebenarnya. Biasanya itu jadi korban gorengan. Jadi ada proyek kripto gitu, terus katanya naik. Orang paling FOMO ya, fear of missing out. Lihat harga yang terus naik. Oh, kapan saya masuk? Oh ya, saya masuk sekarang. Terus pada suatu saat tiba-tiba nol. Karena yang masukin duitnya itu orang yang di belakang proyeknya. Jadi saya punya misalnya 1 miliar gitu. Yeah. Saya masuk sedikit demi sedikit, saya masukin 1 miliar, saya beli sendiri sedikit demi sedikit, seakan-akan banyak orang yang beli dan banyak orang yang ikut beli. Habis itu saya jual. Nah, kalau saya jual semua, ya otomatis kan nilainya jatuh.
1: I see.
0: Tapi karena saya jual duit yang saya pasang sendiri plus duit yang dipasang sama korban-korban saya. Jadi habis itu ya saya tinggalkan grupnya. Jadi kalau disuruh masuk grup saya terus percaya itu akan to the moon apa gimana gitu, jangan percaya.
1: Oke, itu ya teman pro 2 tuh. Karena ini berhubungan dengan uang, jadi kamu harus hati-hati in term, jangan gampang percaya sama orang, mending belajar aja teknologinya sendiri dan pilih.
0: Di dunia ini tidak ada uang gratis.
1: Yes, betul. Kadang-kadang banyak orang yang pengen easy money gitu kan, ngelihat temennya, wah tiba-tiba punya mobil baru, tiba-tiba bisa punya banyak baju-baju yang keren, bermerek apa segala macam. Pasti tanya kenapa? Gara-gara kripto. Nah, di situ kemakan mungkin ya.
0: Nah, kalau mau tahu kalau kriptonya memang legit gitu ya. Sekarang memang ada regulasi-regulasi sama OJK dan kripto yang legal untuk di trading di Indonesia ada di exchange. Jadi ambil exchange yang besar, misalnya Indodax, Pintu Toko Kripto, terus lihat listing. Mereka listing kripto apa aja. Kalau nggak ada di situ, berarti tidak di whitelist sama sama OJK, berarti risikonya tanggung sendiri.
1: Ah, itu tuh udah ada otoritas juga yang mungkin bisa membuat kamu lebih ngerasa safe dengan Pro2 secara security karena udah ada kredibilitasnya lah. Oke. Dani, aku pengen tahu, Dani memperhatikan gak dunia cryptocurrency di luar Indonesia sendiri seperti apa?
0: Sekarang dunia cryptocurrency itu sangat melebar, meluas, dan sangat jadi lebih dewasa. Jadi ada fenomena namanya institusionalisasi kripto, di mana kripto-kripto yang terpercaya seperti Bitcoin, seperti Ethereum, seperti Solana, segala macam sudah jadi instrumen yang bisa dipasarkan di dalam dalam bentuk digital dan yang sudah jadi bagian dari instrumen finansial lain sebagai basket offering gitu ya. Ada reserve, ada beberapa negara, contoh yang paling nyata itu Amerika yang punya reserve Bitcoin misalnya. Nah, ini dari segi finansial. Dari segi teknologi, blockchain itu diteliti untuk fraksionalisasi aset misalnya. Jadi ada satu aset yang sebelumnya hanya bisa dimiliki oleh satu orang, tapi karena bisa dijadikan token dengan prosedur yang diawasi oleh pemerintah, bisa dimiliki oleh satu kelompok orang. Itu salah satu gunanya blockchain juga. Nah, dan akan ada satu penggunaan, saya pikir itu prediksi saya, untuk pengelolaan dan penyimpanan identitas secara mandiri. Karena setiap wallet itu unik dan setiap wallet hanya pemilik yang bisa mengakses wallet tersebut. Jadi kalau ada sertifikat, misalnya sertifikat bahwa kita adalah orang real dan bukan bot dan bukan AI, kita bisa menggunakan wallet ini, dan dengan rumus-rumus yang tertentu kita bisa buktikan bahwa kita bersertifikat jadi manusia untuk berinteraksi dengan aplikasi, untuk berinteraksi dengan produk-produk finansial segala macam. Itu prediksi buat masa depan.
1: Oh, I see. Nah, sekarang posisi Indonesia sebagai yang mungkin user kriptonya juga ada, teknologi blockchain kalau di Indonesia kayak gimana kalau dibandingin sama negara lain, Dedy?
0: Jadi ada beberapa hal yang saya tidak bisa sebut karena NDA ya, saya janji ada perjanjian kerahasiaan. Tapi yang saya bisa ngomong adalah Indonesia itu tidak terlambat. Potensinya sangat besar untuk adopsi institusional, untuk adopsi juga retail, jadi konsumen, teknologi konsumen. Dan memang Indonesia melek teknologi baru seperti kripto, tapi juga AI, dan malah sekarang mulai membahas quantum computing. Itu sudah lama sekali. Diskusi-diskusi pertama tentang blockchain itu saya ingat itu pas tahun 2016 dan 2017.
1: Jadi
0: udah 10 tahun.
1: Udah lama berarti ya, dari secara pembahasan tuh dari 2017. So Indonesia berarti nggak ketinggalan ya, nggak terlambat ya?
0: Nggak ketinggalan, dan secara regulasi juga nggak ketinggalan. Jadi nggak ada zona abu-abu, daerah abu-abu gitu, nggak ada apa. Sekarang regulatornya kita udah tahu jelas siapa, dan kita udah tahu jelas kalau mau ada misalnya instrumen finansial baru, tidak akan dilakukan secara sembarangan. Ada juga namanya sandbox OJK, di mana kalau ada proyek baru harus daftar dulu dan harus testing dulu di situ biar diperbolehkan nanti beredar di exchange.
1: Tuh enak kalau kita sama Pro2, karena mungkin yang sempat jadi kendala adalah soal regulasinya ya, ketika ada teknologi terutama berhubungan dengan keuangan, itu kan berhubungan sekali dengan banyak orang, bingung regulasinya gimana. Tapi kalau sekarang udah jelas, jadi mungkin kamu bisa lebih ngerasa safe juga untuk main di kriptonya dan belajar teman-teman tentang teknologinya, jangan sampai jadi salah satu orang yang tertipu dengan kripto gorengan tadi yang dibahas juga sama Denny. Jadi thank you
0: yang
1: so much.
0: Yang saya mau tambahkan,
1: yes.
0: Yang saya mau tambahkan, walaupun percaya dengan tokennya, walaupun percaya dengan exchange-nya, dengan proyeknya, dengan teknologinya, teknologi yang ada di belakang token, trading tetap trading. Jadi risiko tetap tanggung sendiri.
1: Betul.
0: Kalau mau belajar, belajar teknologi dan belajar trading juga. Nggak boleh sembarangan. Itu bahaya.
1: Ah, itu karena di wallet, di aplikasi juga bisa tetap masuk-masuk aja koin yang mungkin berpotensi tadi kayak jadi gorengan gitu ya, dan sekali lagi resikonya ditanggung sama orang yang bermainnya, betul ya Denny?
0: Dan ada hukum pasar seperti biasa, seperti saham, seperti semua produk finansial, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau kita pintar dapat duit, kalau tidak pintar ya rugi.
1: Yes, exactly. Itu dia yang mungkin jadi salah satu hambatan juga, di mana banyak orang menganggap kripto adalah cara untuk kaya, tapi tidak dibarengin dengan kemampuannya juga gitu. Padahal hasil dia menyalahkannya ketika nggak untung gitu ya, nyalahinnya kriptonya. Padahal mungkin secara kemampuan dan pembelajarannya masih banyak yang bisa dilakuin teman pro 2. That's why kenapa ada beberapa orang yang bisa kaya dan beberapa orang yang bisa boncos dengan kripto. Karena pada akhirnya it's a tools ya Denny.
0: Untuk semuanya, hasil tidak mengkhianati karya.
1: Nah, itu dia. Berusahalah teman pro 2. Denny, thank you so much sudah mau ngobrol-ngobrol barengan sama Randy di Jaga Malam. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan buat teman pro 2 yang lagi dengerin?
0: Sebenarnya ya tetap melek melek regulasi, tetap melek teknologi, dan tetap melek hukum pasar. Sekali lagi, kalau diajak investasi, tanda kutip, kalau diajak partisipasi dalam aktivitas yang terkait kripto, bukan karena secara sendiri gitu bahaya, tapi trading tetap trading. Jadi belajar trading dulu, mikro, makro, terus fundamental, terus teknis, terus habis itu baru nyemplung. Simulasi dulu, baru nyemplung. It's a job.
1: Oke. Thank you so much Denny atas informasinya. Very insightful teman pro 2. Mudah-mudahan buat kamu yang mungkin ingin mencoba untuk investasi di kripto atau mungkin belajar teknologi kripto, ini bisa jadi sebuah referensi baru buat kamu. Thank you so much Denny udah mau ngobrol-ngobrol barengan sama Randy di Jaga Malam. Stay tune teman pro 2. Randy masih bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam.

0: Rani Ditya Jaga Malam masih nemenin kamu teman Pro 2 di malam ini. Masih temenin juga di studio Pro 2 ada tim teknik dari RRI. Ada Bang Randy ya. Bang Randy sehat Bang Randy? Aman ya. Alat-alat aman? Aman. Yoi. Buat kamu yang pengen salam-salam juga sama Bang Randy nih. Lucu nih. Ini pengen diceritain aja teman Pro 2. Jadi dulu di RRI yang namanya Randy ya udah cuma saya doang. Lalu muncullah anak satu ini bernama Randy. Sejak saat itu sering sekali nama tertukar. Ada Randy, ada Randy. Pernah ngalamin kayak gitu juga gak teman Pro 2? Dulu di SD apa SMP ya? SD, kelas 6. Di kelas Randy ada namanya Rizky. Terus, aduh Randy lupa nama panjangnya. Anggaplah Rizky Anthony. Terus ada lagi Rizky Bagja. Terus ada lagi satu orang lagi namanya Rizky, tapi dia kepanjangannya Rizky Chandra. Jadi ada Rizky A, Rizky B, Rizky C. Biar ngebedain. Aduh, lucu banget teman Pro 2. BTW kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Rani pengen ketemuan dulu sama Bang Fahri yang udah ngirimin voice note nih teman Pro 2. Kita dengerin yuk.
1: Hey, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rabu AA Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas dijaga malam aka jangan galau malam-malam. Seperti biasa mau request lagunya Gea Indrawari yang mana saja. Salam, salam.

0: Syal, Dubagus Akmal, terus buat A'a Jailani Nugraha, terus Rizky Kata, Kenny Lazuardi, Ibam. Terima kasih.
1: Sama-sama Bang Fahri. Nanti Randy puterin ya. Gea Indrawarinya. Kita ketemuan juga sama Jihan yang udah WhatsApp juga, katanya pengen diputerin lagunya Ardian Khalif featuring Juicy Lucy yang sialan. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja dan semangat siarannya ke Randy. Kita ketemuan juga nih sama ada Abnan. Kalau Abnan katanya pengen request juga lagunya Alan Walker featuring Noah Cyrus yang All Falls Down buat temenin di kosan sendirian nih lagi nunggu pil dun nanti malam. Oh, nanti malam ada pertandingan apa aja ya? Coba nih update dulu teman Pro 2. Malam ini di grup K akan ada Portugal berhadapan dengan Uzbekistan di jam 00. Berarti jam 12 malam nanti. Di grup L ada Inggris melawan Ghana jam 3 pagi. Di grup L ada Panama versus Kroasia di jam 6 pagi. Dan terakhir di grup K ada Kolombia melawan Kongo di jam 9 pagi. Oke, mungkin big match-nya yang banyak, yang akan banyak fans-nya dua match pagi ini ya, Portugal lawan Uzbekistan sama Inggris lawan Ghana. Total semakin banyak nih kayaknya tim yang lolos ke babak knockout. Kalau kemarin itu ada 3 tim, sekarang nambah Argentina berarti ya. Argentina sama siapa ya tadi? Coba. Tim yang lolos ke babak knockout. Argentina, Jerman, Meksiko, sama Amerika Serikat. Yoi, itu teman Pro 2 beberapa tim yang udah memastikan posisinya di babak knockout. Makin banyak nih tim-timnya. Sisanya mungkin masih menunggu beberapa pertandingan lagi karena ada beberapa yang seri, jadi belum bisa terpastikan tim yang lolos ke babak selanjutnya. So kita tunggu aja. Cuman yang penting sih jagoan Randy Jerman itu udah lolos ya. Gitu. Setiap Piala Dunia, setiap pesta bola dunia tuh Randy selalu Jerman. Dari zaman Miroslav Klose. Miroslav Klose terus Balak. Waduh. Terus Podolski. Sampai yang sekarang masih main jadi kiper tuh. Neuer. Neuer atau Neuer sih sebenarnya spellingnya. New Year kayaknya ya. Tahun baru kali ya New Year.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: Randini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hal yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: day.
1: Jaga malam dengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi, Randy bakalan bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-6020-9696. Kita ketemuan dulu sama Mira nih. Ini teh lagu aku banget dah. Aduh, lagu yang mana Mira? Ada Zulian juga di Jakarta nih. Malam Kak, Pro 2 jaga malam. Boleh request lagunya Angie Carvalho yang Remuk dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya ya Kak. Stay tune di area digital katanya. Siap, thank you Zulia udah selalu standby. Ada Lestari juga, Assalamualaikum Kak. Selamat malam penyiar Pro 2 Bandung, Jawa Barat. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dalam bertugas, serta tetap semangat menemani para pendengar setiap Pro 2. Di malam ini pengen nitip satu lagu dari Mahalini yang Bohongi Hati. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan yang selalu menghadirkan inspirasi, informasi, serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI Pro 2 Bandung. Semoga malam ini menyenangkan, penuh kebahagiaan, dan selalu dalam keberkahan.

Oke, teman produseran udah punya beberapa playlist yang siap putar-diputar. Buat kamu juga yang masih pengen request, masih pengen cerita-cerita, boleh banget. Sekali lagi tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Dedap, saya penyanyi juga penulis lagu asal Bandung. Mau ngucapin selamat buat RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio.

Jaga malam barengan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Lanjut lagi yuk. Kita bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk di 0812-602-09696. Randy bakalan ketemuan dulu sama ada Ahmad. Katanya pengen diputerin lagunya Raim Laode yang Komang. Selamat malam aja buat kakak penyiar dan semua pendengar RRI Bandung. Malam ini kita ketemuan juga sama Karin. Kalau Karin ini bukan WhatsApp teman Pro 2, tapi pakai fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Wah, kita baca ini. Halo Kak, selamat malam. Aku Karin dari Antapani. Katanya pengen request lagunya Jamie Miller yang Heals Your Perfect. Salam buat semua teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Oke, spesial buat kamu Karin yang udah WhatsApp di aplikasi RRI Digital. Abis ini langsung akan diputerin lagunya. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang belum install aplikasi RRI Digital, mending diinstall sekarang juga. Itu adalah satu aplikasi yang banyak banget fitur dan benefitnya teman Pro 2. Kamu bisa streaming RRI di situ, bisa dengerin podcast juga, bisa dapat pantauan lalu lintas, terus juga bisa baca berita. Wah, pokoknya lengkap banget teman Pro 2. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital. That I

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman.

0: keluarin barang berharga, cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong,
2: tolong. Oi, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: Mas Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.

Nomor 2, thank you banget udah jadi rumahnya Randy. Asik, kayak lagunya Raisa Anggiani, kau rumahku. Anyway, gak kerasa udah jam 11, nomor 2 waktu ya Randy buat pamit. Thank you sekali lagi buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam. Sebelum Randy pamit, kita bacain beberapa requestan juga yang udah masuk di 0812-602-0996. Terakhiran teman pro 2, kita ketemuan sama Lala. Katanya pengen diputerin lagunya Jonas Brother yang Sucker. Terus juga ada special request dari Purnama di aplikasi RRI Digital. Katanya lagi terngiang-ngiang banget sama satu lagu ini dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Satu lagu yang mungkin harus berdiri ya, karena kalau tidur kan jadinya sesi landscape. Kalau berdiri sesi potret. Tapi enakan sih ini lagu, apalagi pas di jam 11 malam ini kayaknya sing along tipis-tipis sebelum istirahat atau buat yang masih on the way pulang. Semoga cepat nyampe ke rumah, semoga bisa kembali beristirahat teman pro 2 ya. Sebelum ini kamu bakalan ada Just More Music yang bakalan standby terus sampai nanti jam 12 malam buat temenin on the way pulangnya kamu atau istirahat ya kamu teman pro 2. Buat sekarang ngelatihnya pamit dulu. See you hari Jumat barengan sama Radhi di Jaga Malam teman pro 2. Rania pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: saya Rani Biaulia. Saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik
3: feel
1: kamu.
3: Small again. Same old story.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Dikenal dari Indonesia, rupanya nasi goreng bukan asli makanan Indonesia. Lalu dari mana asal-usul nasi goreng? Jika ditelusuri jejaknya, nasi goreng itu merupakan sajian yang dipengaruhi oleh masyarakat Cina. Ditemukan dokumentasi tahun 589 Masehi mengenai nasi goreng yang berasal dari kota Yangzhou, Jiangsu, Cina. Ada juga cerita yang mengisahkan bahwa orang Cina tidak suka makanan yang dingin, sehingga nasi yang sudah dingin digoreng lagi agar menjadi hangat. Saat menghangatkan menggunakan penggorengan ini, ditambahkan beberapa bumbu dan bahan untuk menghasilkan rasa yang enak.
1: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi di Quba yang berjarak sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah dan memiliki 19 buah pintu. Dari 19 buah pintu itu terdapat 3 pintu utama yang berdaun pintu besar dan ini menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk masuk para jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Meskipun sangat sederhana, Masjid Quba dianggap dan dijadikan sebagai contoh bentuk dari masjid-masjid yang didirikan orang di kemudian hari.
1: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh rapat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung,

Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, programa 2 Bandung yang muter pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali melenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dari Jalan Purgoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selalu kita berdua barengan sama Raya Alifa pastinya di Spada. By the way teman Pro 2, di hari Rabu ini aku seneng banget hadir kembali ya buat temenin kamu di pagi hari. Dan juga Raya bakalan spill akan acara di pagi hari ini. By the way, dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi waktunya untuk Pro 2 Jazz More Music special buat teman-teman Pro 2. Iya, buat kamu-kamu, biar kamu ngerasa kayak lebih semangat lagi untuk beraktivitas di pagi hari ini. Terus juga dari jam 6 sampai dengan jam 9 kita bakalan update informasi tentang apa sih yang terjadi akhir-akhir ini atau bahkan yang terjadi hari ini. Dan juga nanti jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakalan ngobrol juga barengan sama narasumber-narasumber keren di Spada. Kalau gitu Pro 2, kita mulai hari dengan Pro 2 Jazz More Music spesial buat kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik kita semua yang sampai hari ini masih memperhatikan kita, mengurus kita, memberikan kehidupan yang layak kepada kita, sehingga tentu sebagai hamba-hamba Allah kita perlu berterima kasih kepadanya. Para pendengar RRI Pro 2 Bandung, sama-sama mengharap ridha Allah, kembali lagi saya Farhan Kudi Rahman bersamai para pendengar sekalian untuk menghadirkan motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan. Aktivitas saya hari ini ialah sebagai pengajar, pendidik, diantaranya di Madrasah Tsanawiyah Persatuan Islam (MTSIS) nomor 29 di Kota Bandung. Para pendengar yang sama-sama mengharap ridha Allah, seringkali kita memandang rezeki itu terlalu mensimplifikasinya, terlalu menyederhanakannya pada harta semata. Padahal rezeki ini ialah sesuatu yang sifatnya luas, bukan hanya dalam bentuk materi, sesuatu yang kasat mata saja, bahkan bukan hanya dalam bentuk nominal semata. Rizki adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita sebagai hamba-hambanya guna memberikan penghidupan kepada kita. Maka rizki bukan hanya sebatas harta saja. Rizki adalah kesemua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Fisik kita, bagaimana ketika Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita, penglihatan yang baik, pikiran yang jernih, lalu kemudian bagaimana Allah memfungsikan indera-indera, panca indera kita dengan baik, itu sejatinya adalah bagian dari rizki. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung sekalian, dalam menghadapi kehidupan, tentu urusan rezeki ini urusan yang senantiasa tidak lepas dari pembicaraan kita. Maka tentu sebagai seorang yang beriman, kita butuh panduan, kita butuh perspektif, cara pandang yang benar dalam memandang rezeki. Itu sebenar-benar cara pandang adalah bagaimana Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur segala sesuatu bagi kehidupan seluruh makhluk, tentu perlu dilihat bagaimana menghendaki kita dalam melihat sesuatu. Nah, yang pertama, berbicara mengenai masalah rezeki, tentu kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita semua, bahkan kepada seluruh makhluk yang Ia ciptakan. Dalam surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang sudah masyhur, wa ma min dabah il ardi illa 'ala Allahi rizqu. Barang siapa dan tidaklah ada suatu binatang melata pun
di muka bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepadanya rizki. Bahkan tidak hanya itu, Allah tahu di mana hewan-hewan itu berada, Allah tahu sarangnya, dan kesemuanya ini sudah Allah tulis, sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Maka urusan rizki sejatinya adalah urusan yang tidak lagi harus kita khawatirkan. Bahkan dalam satu keterangan Rasulullah SAW menyampaikan, kalaulah seorang hamba betul-betul bertakwa, maka Allah akan memberinya rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Apa yang kemudian terjadi pada hewan burung ini? Ia pergi dari sarangnya dalam di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Hewan binatang hewan yang rahimahullah, itu rizki adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan, tidak lagi perlu kemudian kita khawatirkan. Maka kemudian tinggal kita memandang bagaimana rizki yang sudah Allah janjikan ini bisa kemudian kita peroleh. Maka persepsi yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian agama kita ini lumayan dorong menjadikan ikhtiar sebagai penggenap dari apa yang sudah Allah janjikan tersebut. Maka tentu dalam urusan rizki ini harus ada upaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, walaysa lil insan illa ma sa'a wa ansa'yahu sawfa yura summa yujzahu jazaa'al awfa. Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Nah, ini poin di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengandaki kepada kita, meskipun rezeki ini sudah dijanjikan, tapi perlu ada upaya dari kita semua untuk kemudian menjemput rezeki yang sudah Allah janjikan. Tentu upaya yang berbeda akan melahirkan output atau rezeki yang berbeda-beda juga. Bagaimana kemudian orang yang sedari pagi sudah bersiap untuk mencari rezeki tentu akan berbeda dengan orang yang baru mencari rezekinya karena ia baru bangun di siang hari, tentu akan berbeda. Bagaimana kemudian orang yang bersiap-siap menyiapkan diri, menyiapkan kemampuan, itu akan berbeda. Karena di dalam dunia ini Allah memberlakukan hukum sebab akibat, hukum bagaimana kemudian orang yang mempersiapkan, menanam ikhtiar dengan baik, maka akan memanen hasil yang tentunya maksimal. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Bandung, selanjutnya tentu yang dinamakan rizki ini itu Allah hadirkan dalam bentuk sikap-sikap hambanya yang tentunya harus jadi perhatian dari kita. Bagaimana misalnya Allah menghadirkan rizki karena ketakwaan kita, bagaimana Allah menghadirkan rizki karena ketawakalan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Surat At-Talaq misalnya telah menggambarkan jika kemudian kita bertakwa, Allah akan beri jalan keluar, Allah beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Barang siapa yang dia bertakwa, Allah akan cukupkan dia. Rizki misalnya hadir karena bersedekah. Bagaimana kemudian kita mampu menghadirkan rizki dengan memberikan pinjaman kepada Allah atas harta yang sejatinya milik Allah. Tapi Allah membahasakannya memberikan pinjaman dari apa yang kita miliki di jalan Allah, bersedekah, mengamalkan atau mendermakan harta kita pada jalan-jalan kebaikan. Tentu hal tersebut menjadi wasilah untuk menghadirkan rezeki yang lebih banyak. Selanjutnya para pendengar RRI Pro 2 Bandung, rezeki itu hadir karena kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Rezeki hadir karena kita senantiasa mengakui kesalahan kita. Surat Nuh ayat 10 misalnya Allah menjelaskan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Wasilahnya adalah istighfar, lalu Allah hadirkan rezeki. Selanjutnya yang menarik kemudian ada wasilah rezeki karena menikah. Juga ada wasilah rezeki karena anak. Seringkali seorang lagi di zaman saat sekarang menunda-nunda pernikahan karena ia berpikir belum ada modal, belum ada tabungan. Menunda memiliki anak karena belum cukup keuangannya. Padahal ikhwan fillah rahimakumullah, dalam Islam pernikahan memiliki keturunan adalah wasilah-wasilah untuk menghadirkan rezeki. Seringkali kemudian kita berpikir bahwa menikah mempunyai anak adalah sesuatu yang kemudian kita pikirkan matang-matang. Betul memang di satu kondisi, tapi di sisi lain jangan sampai kita ada kekhawatiran. Karena ketika kita menikah, tentu Allah genapkan rezeki melalui dua orang yang bersatu. Karena ketika hadir lahir keturunan, maka Allah sudah menyiapkan rezeki baginya. Terakhir, ikhwan bidin rahimani rahimakumullah, teman-teman para pendengar RRI Pro 2 Bandung, yang tidak kalah hebat mendatangkan rezeki adalah ketika kita bersyukur kepada Allah atas segala rezeki yang Ia berikan. Surat Ibrahim ayat 7 menegaskan kepada kita, wa ta'addana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa in kafartum inna 'adzabil syadid. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Karena ketika kita bersyukur, Allah sudah permaklumkan bagi kita akan menambah nikmat. Allah beri rezeki, kita bersyukur, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita tambahan rezeki melalui syukur kita. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung, aspek-aspek yang tadi saya sebutkan, dari mulai cara pandang kita memahami rezeki, di mana rezeki kemudian adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan namun perlu diupayakan, serta ada sikap-sikap yang harus kemudian kita lakukan untuk menghadirkan rezeki tersebut, mudah-mudahan jadi panduan sederhana bagi kita semua sehingga hati kita tenang dan yakin, upaya kita berikan yang maksimal, dan sikap-sikap kita jaga sehingga kita mampu menjadi pribadi yang tidak hanya solih tapi Allah perkenankan kita untuk kemudian datangkan rezeki terbaiknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan keberkahan rezeki
kelimpahan rezeki kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai membelanjakan rezeki pada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wa ana muslimun qabla kulli syai'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

Dengerin ini, buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hayo, siapa yang nyebut pasta gigi itu odol? Ternyata, odol itu adalah merek pasta gigi asal Jerman. Pasta gigi merek odol pertama kali diproduksi di Jerman tahun 1892 oleh Dresden Chemical Laboratory Ligner yang sekarang dikenal sebagai Ligner Work AG sebagai cairan pencuci mulut atau mouthwash. Pasta gigi dengan merek odol ini dibawa oleh para tentara Hindia Belanda dan melekat dengan masyarakat Indonesia. Walaupun merek ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak beredar lagi di Indonesia, hingga kini nama odol menjadi sebutan pasta gigi sehari-hari di Indonesia.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Nomor 5 Tamar Info Pro 2 sepada bersama Raya Alifa, Raisa dan juga penyanyi Korea Selatan Song Sik yang ini baru saja merilis sebuah single terbaru Heaven Knows yang juga mendapat dukungan dari FE2W Group, sebuah perusahaan hiburan yang berfokus mengembangkan dan juga menghubungkan industri musik Asia dengan pasar internasional. Heaven Knows ini juga menjadi karya original pertama yang pertemukan Raisa dan juga Song Sik-yong yang mengatakan tema cinta, harapan, dan juga takdir dan juga hubungan antar manusia yang melampaui batas bahasa maupun negara.
0: Info Pro 2.
1: Penyanyi Jay-Z baru saja merilis album debutnya dengan single utama Invisible. Dan juga dalam lagu baru ini, Jay-Z menggandeng produser musik ternama Chris Lorenzo untuk bisa menghadirkan nuansa musik bass house yang energik dan juga addictive. Melalui Invisible, Jay-Z juga ingin memperkenalkan identitas musiknya yang beraliran dance elektronik dengan pembawaan yang modis.
0: Info Pro 2.
1: Album Arirang dari BTS berhasil masuk dalam daftar album terbaik yang diterbitkan oleh publikasi musik di Amerika Serikat dan Inggris pada paruh pertama di tahun 2026. Menurut warta The Korea Herald, majalah Rolling Stone dalam daftar The Best Albums of 2026 so far, menyebut bahwa BTS merupakan menunjukkan akar Korea mereka dengan Arirang yang luar biasa. Dan juga BTS saat ini tengah disibukkan dengan tur dunia Arirang di kota-kota besar dunia yang akan berlangsung hingga tahun 2027 mendatang.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sepeda pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
2: Hey.
3: Sebagai ekstras.
1: Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
1: Woi.
2: Kok gitu?
4: Apa tuh?
2: Film Siksa Kabur.
1: Siksa Kabur dong.
4: Aja udah disiksa kabur ya teman-teman.
1: Nah kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
1: Ya ada film yang plagiat banget.
4: Film apa?
1: KKN di Desa Peniru.
2: Penari dong, penari.
1: Penari.
4: Tapi kalau paling enak tuh ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah, oke.
4: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
1: Wih.
4: Tenggelamnya kapal Van Houten.
1: Bukan Charlie.
4: Van der Wijk.
1: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
1: Ayat-ayat cincau.
2: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romans itu Rangga Cinta gitu.
4: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah gak suka soalnya isinya rock-rock.
1: Kok gitu?
2: Film ACDC.
1: ACDC.
4: ACDC bener.
1: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja. Kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
1: Ada apa dengan cincau?
2: Cincau lagi.
4: Dua kali cincau.
2: Seger sih.
1: Ini seger-seger aja bro.
4: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
1: Oh, relax gitu ya?
4: Relax. Ada di Indonesia.
1: Film apa tuh?
4: Susana, bernapas dalam-dalam.
1: Lagi yoga ya.
2: Latihan pernapasan. Aduh.
1: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh. Bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
1: Miracle in CR7.
4: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
1: Film apa tuh?
4: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
1: Terlalu manis.
2: Tenggarakannya.
1: Namun pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
5: Kamu bucin?